21 April tahun 1879, lahirlah seorang bayi mungil. Di tanah Jepara, mulai pertama sang bayi menghirup udara segar. Bayi dengan mata yang berbinar-binar, memancarkan cahaya yang cemerlang, seolah menatap masa depan yang penuh tantangan. Dia adalah Raden Ajeng Kartini. Saat usianya menginjak 12 tahun, ia memasuki masa pingitan yang memaksa gadis remaja itu harus berpisah dengan dunia luar. Karena itu, ia habiskan waktunya untuk membaca dan menulis. Ketertarikannya dalam membaca membuatnya memiliki pengetahuan yang cukup luas. Pemikiran Raden Ajeng Kartini memberi perhatian khusus pada masalah emansipasi wanita. Kini, perjuangannya berhasil mengangkat derajat kaum wanita menjadi mitra sejajar kaum pria. Terima kasih, Ibu Kartini. Kami akan meneruskan cita-cita dan perjuanganmu.

sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemala Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemala Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana. Armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

Mengapa 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila? Bermula dari kekalahan Jepang pada saat Perang Pasifik Juli 1944. Jepang yang mengalami kekalahan berusaha mendapatkan hati masyarakat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan. Jepang juga membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan kemerdekaan tersebut. Dikenal dengan nama Dokuretsu Junpiko Sakai atau Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945 di Gedung Chuo Sangi Inn yang kini dikenal dengan nama Gedung Pancasila. Setelah beberapa hari tidak mendapatkan titik terang, pada tanggal 1 Juni 1945, Presiden Soekarno mendapatkan giliran untuk menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia, Pancasila.

Lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru Fashion Week pertama kali digelar di New York, Amerika Serikat dengan tamu undangan yang pada saat itu hanyalah khusus awak media karena memiliki tujuan publikasi. Pekan busana ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Teman terbaik kamu.
7: Pro 2 FM.
8: Info Pro 2 FM.
9: Teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama saya Donata Manghose. Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo berharap kebersamaan dan persatuan terus terjaga di Provinsi Papua Selatan. Apollo menyampaikan hal itu saat menghadiri kopi senja bersama Forkopimda Papua Selatan di Markas Kodairal 11 Merauke pada Jumat 4 September 2026 kemarin. Ia berharap silaturahmi dan persaudaraan yang dibangun semoga terus bertumbuh dan tidak memikirkan diri sendiri. Apollo juga berharap mudah-mudahan dengan persaudaraan dan persatuan ini meningkatkan semangat untuk membangun daerah dan masyarakat di Papua Selatan. Ia menjelaskan bahwa dalam status sosial dan kehidupan sehari-hari ada 3 kasta dalam diri setiap manusia, yakni kasta kesadaran, kesatria, dan kasta brahmana. Lebih lanjut ia mengatakan kasta kesadaran yaitu orang yang fokus pikiran dan pekerjaannya hanya untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, kelompoknya, etnis, agamanya, organisasinya, dan partainya. Kemudian kasta kasatria personality, orang fokusnya dan berkarya pengabdiannya untuk kepentingan bangsanya dan masyarakatnya. Sedangkan kasta brahmana itu, kata Apollo, semua fokus dan karya pengabdian orang itu untuk kemanusiaan. Apollo menambahkan dia tidak memandang etnis, agama, suku, dan keluarga, tetapi siapapun ini merupakan tanggung jawab nya lantaran semua yang ada di dalam alam adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita ke informasi berikutnya, teman Pradua. Pelaksanaan Lomba Pacuan Kuda dalam rangka HUT ke-28 Partai Amanat Nasional PAN mendapatkan antusias masyarakat. Kegiatan tersebut dinilai perlu terus dikembangkan agar dapat menjadi agenda yang melibatkan masyarakat dan dukungan aktivitas ekonomi lokal. Hendrikus Mahose, Ketua Lomba Pacuan Kuda Merauke, mengatakan tingginya antusias masyarakat menjadi alasan kegiatan serupa perlu ditingkatkan pada masa mendatang. Tidak hanya oleh partai politik, tetapi juga dapat melibatkan pemerintah daerah maupun pihak lainnya. Hendrik berharap adanya kerjasama antara pemerintah, partai politik, dan masyarakat dapat membuat berbagai kegiatan kemasyarakatan berjalan lebih baik, serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, pacuan kuda merupakan salah satu kegiatan yang memiliki daya tarik tersendiri karena berkaitan dengan tradisi dan aktivitas masyarakat di Merauke. Dalam pelaksanaan lomba, panitia membagi peserta ke dalam 5 kategori. Kategori tersebut meliputi pernakang senior, pernakang junior, lokal senior, lokal junior, dan veteran. Hendrik menjelaskan panitia juga menyiapkan penghargaan bagi para pemenang. Selain piala bergilir, peserta yang meraih juara memperoleh medali dan uang pembinaan. Ia berharap piala bergilir tersebut dapat menjadi motivasi bagi peserta untuk kembali mengikuti lomba pada tahun-tahun berikutnya. Hendrik mengakui masih terdapat sejumlah kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan, terutama karena waktu persiapan yang relatif singkat. Panitia bersama komunitas disebut hanya memiliki waktu sekitar 1 minggu untuk mempersiapkan perlombaan. Meski demikian, Hendrik menilai pelaksanaan lomba tetap berlangsung dengan baik dan mendapatkan respon positif dari masyarakat. Ia mengatakan kegiatan lanjutan akan disesuaikan dengan program kerja PAN. Dengan demikian, agenda berikutnya akan mempertimbangkan kesiapan panitia serta program yang telah direncanakan. Saya Donata Mahusya, demikian Info Pro 2.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif

Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

0: Detik-detik sebelum pertempuran dimulai, Laut Aceh menjadi saksi pertempuran antara Laksamana Mala Hayati, pimpinan perempuan legendaris Aceh, dan Cornelius de Houtman, komandan armada Belanda. Laut ini mengingatkan kita pada keberanian yang tak lekang oleh waktu.
1: Wahai prajurit, kita hampir tiba di perairan pelabuhan. Armada Belanda sudah dekat. Semua prajurit siap menghadapi mereka. Kita tidak akan mundur, bahkan jika harus mengorbankan nyawa.
2: Saya siap, Laksmana. Kemenangan adalah milik kita. Mereka akan tahu betapa kuatnya kita perempuan Aceh.
3: Kami siap, Laksamana.
1: Laut ini adalah saksi perjuangan kita. Di sinilah kita akan menunjukkan bahwa tanah Aceh tidak akan pernah tunduk pada penjajahan. Perjuangan kita adalah kehormatan bangsa dan kemerdekaan kita.
2: Allahu Akbar, perempuan Aceh bersama-sama kita akan berdiri tegak, Laksamana. Kami siap berperang demi tanah ini, demi kebebasan.
3: Allahu Akbar.
1: Ingat, Hasna, pertempuran ini bukan hanya untuk kita. Ini adalah untuk generasi yang akan datang. Untuk masa depan Aceh yang bebas dari penjajahan.
2: Untuk Aceh, untuk kemerdekaan, Laksamana.
3: Untuk Aceh!
1: Kalian semua, persiapkan diri. Jangan gentar. Kita akan buktikan bahwa tidak ada yang bisa menghentikan langkah kita menuju kemenangan.
2: Hidup mulia atau mati syahid.
4: Laksamana Mala Hayati, kita tidak perlu berperang. Aku sudah cukup bernegosiasi dengan Raja Aceh. Mengapa harus berperang? Aku hanya ingin menguasai perdagangan rempah.
1: Aku bukan hanya pemimpin di atas kapal ini, Cornelis. Aku membela tanah airku. Perdagangan bukan alasan. Kehormatan bangsa ini yang dipertaruhkan.
2: Kita berjuang untuk kemerdekaan, bukan hanya untuk perdagangan rempah.
0: Angin kencang dan deburan ombak, Laksamana Mala Hayati dan pasukannya menghadapi pilihan sulit. Cornelius de Houtman, dengan rasa percaya diri yang tinggi, mencoba meredakan pertempuran dengan tawaran damai. Namun bagi Mala Hayati, ini bukan sekedar soal perdagangan rempah. Ini adalah tentang masa depan bangsa Aceh, tentang melawan penjajahan dan mempertahankan kehormatan. Di atas kapal itu, pertempuran menjadi simbol perlawanan terhadap imperialisme yang tak henti-hentinya mengancam tanah air mereka. Laksamana Mala Hayati menolak tawaran itu. Bagi dirinya, tidak ada pilihan lain selain berjuang untuk kebebasan. Pasukan Inong Bale yang terdiri dari 1000 prajurit perempuan tak gentar. Mereka tahu bahwa perjuangan ini bukan hanya untuk mereka, tapi untuk generasi Aceh yang akan datang. Sementara itu, Cornelis de Houtman yang terlena oleh anggapan superioritas Belanda tidak menyangka akan menghadapi perlawanan yang begitu gigih dari pasukan yang dipimpin oleh seorang wanita.
5: Cornelis, mereka lebih banyak dari kita. Kita harus mundur.
4: Tidak, Don. Prajurit, kita akan terus berjuang. Belanda tidak akan pernah kalah dari wanita seperti mereka.
1: Hasna, prajurit, ayo kita serang mereka dengan segala kekuatan kita.
2: Siap, Laksamana, hidup mulia atau mati syahid.
1: Serang!
0: Dalam duel sengit yang berlangsung di atas kapal, Laksamana Mala Hayati menunjukkan keberaniannya. Dengan keberanian yang tak tergoyahkan, ia berhadapan langsung dengan Cornelius de Houtman. Dalam pertempuran satu lawan satu, Mala Hayati akhirnya berhasil mengalahkan Cornelius, yang akhirnya tewas di tangan sang pahlawan Aceh.
6: Tidak mungkin. Bagaimana seorang wanita bisa mengalahkan aku?
5: Tuan, kenapa Tuan? Tuan, bertahanlah Tuan. Tuan, tidak!
1: Ini adalah bentuk keyakinan, Cornelis. Aceh akan tetap bebas. Tidak ada yang bisa menghentikan perlawanan kami.
0: Meski Cornelis de Houtman dan armada Belandanya berusaha keras, kekuatan tekad dan semangat juang Laksamana Malahayati bersama para prajurit Aceh tak bisa dipatahkan. Kemenangan ini menegaskan bahwa perlawanan Aceh terhadap penjajahan tak akan pernah berakhir.
1: Pasukan! Hari ini kita telah mengalahkan mereka. Tapi perjuangan kita belum selesai. Aceh akan terus berdiri tegak melawan penjajahan.
2: Untuk Aceh, untuk kemerdekaan.
0: Perjuangan Laksamana Malahayati, pahlawan wanita Aceh, menjadi kisah yang tak terlupakan dalam sejarah perlawanan terhadap penjajahan. Laut Aceh menyaksikan keberanian yang tak mengenal kata menyerah. Dan kisah ini akan hidup selamanya dalam ingatan kita.

Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Company Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

Oke, teman Prado, tidak terasa ya, waktu sudah menunjukkan pukul 10:52 waktu Indonesia Timur. Itu tandanya bakal Dona pamit undur diri ya dari hadapan kamu semuanya. Berbagai informasi dan hiburan ya yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di dari pukul 5 tadi ya hingga pukul 10:53. Dengan harapan ya, semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya teman Pro 2. Dan jangan kemana-mana karena karena nantinya setelah ini bakal ada headlist ya di pukul 11 nanti, dan tentunya di pukul 12 ada doa kirahiman ya, dan tentunya kamu juga akan ditemani sama Kak Haidar ya dengan program santai siangnya, dan juga di malam ya ada Kak Franky ya yang bakal temanin kalian semua teman Pradua. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay di 96,4 MHz. Saya akhirnya, saya Donata Mahuse ya, pamit undur diri. Jangan kemana-mana, tetap stay ya di 96,4 MHz RRI Pro 2 Merauke, teman terbaik kamu. Bye-bye.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: Welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Bisa, bisa.
2: Aku bisanya lagu Korea.
3: Oh,

0: Wah, hebat.
1: By the way, tahu lagu ini dari mana?
2: Diajarin sama mama, Kak.
3: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.
4: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Tolong!
1: Jenderal, musuh makin mendekat.
0: Ayo, maju terus!
2: Wah, kakak sama adik lagi main apa?
1: Jenderal, ini dia komandan musuh.
0: Tangkap dia!
2: Ampun, ampun para pejuang.
1: Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami, karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar.
0: Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air.
2: Bukan itu aja, penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian, bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah.
1: Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh, kan, Ma?
2: Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
1: Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini.
0: Tuh, kok dilepas?
1: Kan kita cinta perdamaian.
3: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan Singobarong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng Singobarong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng Singobarong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan. Meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, namun kekuatan penari reog membawa topeng Singobarong karena telah berlatih selama bertahun-tahun.
1: Memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,

0: Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang

0: Rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.

dan salibnya, dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

dapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk. Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa, atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat.

Thank you very much. That's Kurt Vile and Langston Hughes.

merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

0: Pagi itu, pesawat yang akan berangkat ke Jakarta sudah bersiap take off, namun tertunda karena salah satu penumpang yang ngotot ingin duduk di kelas ekonomi.
1: Selamat pagi, Pak. Selamat datang di penerbangan menuju Jakarta.
2: Selamat pagi, Ibu. Permisi ya. Wih, asik sekali kok, Anggu DP tanpa duduk. Ini pegagak sekali. Gagak olo DP pesawat. Pesawat ini. DP tanpa duduk saja keren sekali.
3: Maaf, Pak. Ini kursi saya, loh.
2: Buti, siapa ngana ini? Anggu datang-datang sampai. Ini bukan tipe pe tanpa duduk uti. Saya ini saudara tadi duduk di sini. Solos duluan, wah. Siapa sudah datang terlambat?
3: Saya penumpang yang duduk di sini, Pak.
2: Penumpang? Pak, saya juga ini penumpang kau. Sama-sama ada babayar. Tinggal tipe kira cuma tipe yang ada babayar di pesawat. Bukan, Pak. Tunggu, Pak. Tunggu. Saya mau bicara dulu. Sama-sama orang ini penumpang, Pak. Siapa tipe mau batur-atur pas saya pe tanpa duduk?
3: Ya, Bapak. Maaf, Pak. Bukan saya mengatur-ngatur tempat duduknya Bapak. Tapi ini memang tempat duduk saya loh, Pak.
2: Pak. Siapa suruh datang terlambat naik pesawat uti? Boti? Dia kesalahan orang suruh duduk manis. Kurang tipe ini yang belum duduk kau. Pak pilih tanpa duduk lagi, Jo. Coba kesan tuh tanpa duduk yang lain. Dia cuma mau ambil-ambil saya pe tanpa duduk. Balik kesan tanpa duduk yang kosong, Pak.
3: Aduh, pusing saya ngomong sama orang ini. Gimana ya? Oh iya, saya lapor aja sama pramugari itu. Bu.
1: Iya, Pak, ada yang bisa saya bantu?
3: Maaf, Bu, bisa bantu saya? Itu tuh, Bapak yang duduk di tempat itu gak mau pindah dari tempat duduk saya. Bapak itu malah ngotot, padahal itu bukan tempat duduknya, Bu.
1: Boleh saya lihat tiket Bapak?
3: Iya, ini, Bu.
1: Bapak, kursinya 6F ya, Pak, ya?
3: Iya, betul, Bu.
1: Sebentar ya, Pak, ya? Maaf, Pak. Permisi, Pak. Bapak.
2: Bolo.
1: Iya, mohon maaf mengganggu, Pak. Ini berdasarkan tiket, Bapak Benny harusnya tempat duduk di kursi 6F. Boleh saya minta tiket, Bapak?
2: Mungkin apa? Ibu mau minta-minta saya pe tiket? Ibu siapa?
1: Maaf, Pak. Saya adalah pramugari di pesawat ini.
2: Mawala pramugari boti?
1: Bapak, pramugari adalah orang yang membantu melayani para penumpang di pesawat ini.
2: Bopelayan. Saya kira ini siapa kau? Ibu, sudah, bagiin saja. Ibu urus ibu pekerja. Saya tetap mau duduk di sini. Kau siapa mau blok? Siapa mau blok? Siapa?
1: Tapi, Pak.
2: Siapa, Ibu?
1: Begini apa ya? Berdasarkan tiket, Bapak harusnya duduk di tempat lain. Dan ini adalah tempat duduk dari Bapak Benny.
2: Saya tidak dapat dengar.
0: Karena kehabisan akal untuk menjelaskan ke Saidi, akhirnya pramugari melapor ke pilot kalau ada penumpang yang masih bermasalah tempat duduknya.
4: Maaf, Pak. Bisa lihat tiketnya, Pak. Maaf, Pak. Bisa lihat tiketnya, Pak. Tiket.
2: Belum, Pak. Apa, Pak?
4: Tiket. Tiket pesawat.
2: Tentu susah, Pak. Poli ini dia ini. Tipe ini siapa?
4: Maaf, Pak. Tempat duduk Bapak bukan di sini, tapi di belakang.
2: Pak, belum maafin ya. Salah tanpa duduk bagaimana ini? Saya ini sudah datang duluan. Jadi saya sudah pengen tanpa, solos. Oke? Baik.
4: Tapi Pak, ini kodenya bukan tempatnya Bapak. Tempatnya Bapak di belakang.
2: Susah Bapak ini Bapak satu ini. Kalau datang-datang sampai, saya suruh pindah lagi. Tipe ini siapa?
4: Saya pilot di sini, Pak. Silakan Bapak pindah ke tempat Bapak di belakang.
2: Pokoknya, Pak. Pokoknya, saya tidak mau pindah. Titik.
0: Pilot pun bingung bagaimana menjelaskan ke Saidi. Untung ada Ibu Soka yang sama-sama dari Gorontalo mendengar keributan pilot dengan Saidi. Dan mendekat serta bertanya, Ibu Soka pun mendekati Saidi.
5: Saidi.
2: Yo.
5: Mana Ode Jakarta,
2: Saudara tadi ini anggu kita ada batunggu, pasti sekali uti.
5: Kenapa?
2: Dorang suruh-suruh pindah tanpa duduk. Kong padahal kita ini sudah tadi di sini.
5: Astaga, seitu. Kakak. Makanya kalau mau masuk pesawat itu baca doa. Baru lihat ke sana itu tiket. Baru baca bye-bye. Con, dia lihat ke sana itu tiket kalau so butuh tambah timu boy itu. Itu.
2: Oh gimana, orang aja mau bilang kamar dari tadi, Pak Pilot, mohon maaf putih ya, deh. Bagaimana orang sudah tadi ini tidak naik kamar di pesawat ju? Dah, harap puma dan otobis.
5: Ya Allah, saya tolong Pak, deh mau baca ke sana. Tak kira so tidak jadi mau berangkat gara-gara ioboti.
2: Demar juga.
0: Nah. Saidi pun pindah ke tempat duduknya. Setelah dijelaskan oleh Ibu Soka, perjalanan pesawat dari Gorontalo ke Jakarta berjalan dengan baik. Demikian cerita dari Gorontalo, persembahan Radio Republik Indonesia Gorontalo. Mengajak kita untuk saling menghormati hak orang lain.

Tahukah Anda, lubang hitam tertua di alam semesta lebih berat dari matahari? Teleskop luar angkasa James Webb menemukan lubang hitam atau black hole yang diduga merupakan tertua di alam semesta. Lubang hitam merupakan objek paling misterius di alam semesta. Ia lahir dari runtuhnya bintang raksasa dan tumbuh dengan terus-menerus melahap materi gas, debu, bintang, bahkan cahaya ke dalamnya. Lubang hitam tidak memancarkan cahaya, namun keberadaannya dapat diketahui dari benda-benda sekitar yang dimakan olehnya, kemudian menciptakan cincin cahaya di lubang hitam tersebut. Lubang hitam tertua di alam semesta ini diperkirakan memiliki massa 10 juta kali lebih berat daripada matahari. Dan terletak di pusat galaksi bayi 570 juta tahun setelah alam semesta dimulai.

96,4 MHz Pro 2 RRM Rocket, teman terbaik kamu dan teman Pro 2, selamat siang. Halo, gimana kabar kamu hari ini teman Pro 2? Semoga baik-baik aja ya, semoga kamu bahagia di hari ini, di hari Senin nih, di tanggal 7 September 2026. Dan teman Pro 2 di santai siang, di siang hari ini gitu ya, di hari yang cerah ya teman Pro 2. Semoga aja berjalan lancar juga hari kamu yang mungkin sekarang lagi istirahat, atau yang mungkin udah mulai masuk lagi ke kantor, udah masuk lagi sekolah ya teman Pro 2, sudah mulai pelajaran lagi nih. Dan di sini Haidar di santai siang bakal nemenin kamu sampai jam 3 nanti teman Pro 2, dengan membawakan kamu info tentang kuliner, UMKM sama olahraga nih selama 2 jam ke depan. Dan buat kamu juga nih teman Pro 2 yang sedang mendengarkan Pro 2 dari radio atau mungkin RRI digital ya teman Pro 2, boleh banget langsung aja request teman Pro 2 di situ, di RRI digital bisa, di WhatsApp kita di 082148994964 buat nemenin hari dan juga siang kamu hari ini. Dan selain itu teman Pro 2, Aider bakal ngebawain kamu info tentang kuliner dulu nih. Jadi teman Pro 2 udah pada makan siang belum? Kalau misalkan belum ya teman Pro 2, Aider bakal membuat kamu menggugah, membuat kamu agak-agak menggugah nih selera. Jadi Aider bakal ngebawain kamu info tentang kuliner terlebih dahulu ya, sebelum itu baru abis itu kita bakal ngobrol tentang UMKM nih. Jadi buat teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu.

Mengapa 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila? Bermula dari kekalahan Jepang pada saat Perang Pasifik Juli 1944. Jepang yang mengalami kekalahan berusaha mendapatkan hati masyarakat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan. Jepang juga membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan kemerdekaan tersebut. Dikenal dengan nama Dokuretsu Junpei Kosakai atau Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945 di Gedung Chuo Sangi In yang kini dikenal dengan nama Gedung Pancasila. Setelah beberapa hari tidak mendapat

mendapatkan titik terang pada tanggal 1 Juni 1945, Presiden Soekarno mendapatkan giliran untuk menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia, Pancasila.

Kita kembali lagi Tomo Pro 2 di Santai Siang, masih bareng sama Haidar di siang hari ini. Tomo Pro 2, pernah kebayang gak sih kalau misalkan kita makan botol bekas Tomo Pro 2? Jadi ini ada penelitian terbaru ya Tomo Pro 2, di mana para ilmuwan nih ini tuh lagi mengembangkan teknologi yang ngolah limbah plastik jenis polyethylene terephthalate ya Tomo Pro 2 atau PET jadi bahan pangan Tomo Pro 2. Dan ini tuh dari Southern Illinois University Carbondale di Amerika Serikat nih. Jadi prosesnya sendiri Tomo Pro 2. Para peneliti ini tuh menggunakan mikroba dan juga ragi ya yang udah diprogram nih. Jadi mereka tuh memanfaatkan tanaman jagung juga, ini limbah tanaman jagung gitu kan, sama ada biomasa-biomasa lainnya. Dan setelah melalui sejumlah tahapan reaksi kimia dan juga biologis nih, peneliti itu mencetak hasilnya nih menggunakan printer 3 dimensi yang jadi produk baru namanya U-Bites Tomo Pro 2. Dan para peneliti itu menyebutkan kalau misalkan produk ini tuh udah aman untuk dimakan, tapi mereka masih menunggu untuk persetujuan untuk melakukan uji coba dan juga uji rasa ya kepada manusia. Karena kita gak kebayang aja ya Tomo Pro 2 untuk memakan sebuah limbah plastik gitu kan, dengan jenis PET. Dan sekarang juga ya Tomo Pro 2 peneliti itu tuh lagi mengupayakan gitu untuk meningkatkan nilai guna limbah plastik jadi produk yang lebih bernilai nih. Dan nanti U-Bites itu tuh akan bentuknya kayak cookies gitu loh Tomo Pro 2. Tapi kebayang gak sih? Dan kira-kira nih ya, menurut kalian Tomo Pro 2 akan seperti apa rasanya memakan sebuah limbah plastik gitu kan? Tapi ini tuh udah diproses dan juga peneliti yang udah nyebutin ya, kalau misalkan ini tuh saat ini itu tuh aman untuk dimakan gitu. Dan menurut kamu sendiri kira-kira seperti apa rasanya kita memakan sebuah limbah plastik gitu Tomo Pro 2? Kita ngobrol-ngobrol bareng deh di WhatsApp kita Tomo Pro 2 di 0821 4899 4964. Dan Tomo Pro 2 itu tadi info pertama dari dunia kuliner ya. Dan setelah ini Haidar bakal ngebawain kamu info dari UMKM. Setelah Haidar puter-puterin lagu-lagu terbaik di siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu.

0: Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.
1: Sampai siang, temani makan siang kamu.

0: Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Santai siang di Pro 2 FM.

0: Santai siang di Pro 2 FM.
1: Kembali ke Tomong Pro 2 di Santai Siang dan masih bareng sama Haidar Tomong Pro 2. Dan kali ini nih Haidar bakal ngebawain kamu info tentang UMKM, di mana Wakil Menteri UMKM Republik Indonesia Helvi Yuni Moraza dan Tomong Pro 2 mengapresiasi kolaborasi antara RRI ya dengan Gerakan Ekonomi Kreatif atau GECraft nih dalam memperluas akses pasar untuk pelaku UMKM, ekonomi kreatif dan juga koperasi. Jadi ini tuh diobrolin di webinar nasional RRI Fest 2026 ya Tomong Pro 2 yang dengan tema saatnya UMKM menembus pasar global. Pada hari Kamis 3 September kemarin di tahun 2026 ini. Dan Helvi tuh nyebutin kalau misalkan kolaborasi ini tuh memiliki arti strategis. Karena yang itu bisa memperluas koneksi pelaku usaha dengan benar nih. Dan Helvi juga mendorong UMKM untuk meningkatkan kualitas produknya. Terus memanfaatkan teknologi yang ada ya Tomong Pro 2. Dan tetap harus memenuhi standar. Sama bisa membangun kemitraan agar mampu untuk bersaing di pasar global. Dan Helvi itu menyebutin ada jumlah UMKM di Indonesia itu mencapai 56,1 juta unit dengan kontribusi sekitar 60,5% ya terhadap PDB nasional dan juga penyerapannya sekitar 117 juta tenaga kerja. Namun untuk kontribusi UMKM terhadap ekspor itu tuh masih sekitar 15,7% aja nih. Sedangkan untuk partisipasinya dalam global value chain terbaru itu mencapai 4,1%. Dari pemerintah ya Tomong Pro 2 saat ini itu terus memperkuat ekosistem UMKM lewat peningkatan kapasitas usaha, akses pembiayaan, terus juga ngebantu digitalisasinya, standarisasinya, kemitraannya juga diperluas dan juga memperluas akses pasar ke pasar global. Nih buat kamu ya Tomong Pro 2 yang sedang merintis usaha nih ya, semoga aja kita bisa gitu kan untuk menembus pasar global nih, semoga juga produk-produk kamu itu selain bisa dinikmati sama teman-teman di Indonesia, kita juga bisa memperluas pasar kita ke kancah internasional. Semoga aja ya Tomong Pro 2. Dan Tomong Pro 2 itu tadi info tentang UMKM. Dan setelah ini di jam 2 sampai jam 3 nih Tomong Pro 2 Haidar bakal ngebawain kamu info tentang olahraga. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu.

Kenapa penderita Down Syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down Syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun hal ini berbeda dengan penderita Down Syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down Syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.

Kita kembali lagi Tomo Pro 2 di Santai Siang. Masih bareng sama Haidar di sini Tomo Pro 2. Dan Haidar bakal ngebawain kamu info tentang olahraga nih di jam 2 sampai jam 3 ini. Dan info pertama ini bakal datang dari lapangan hijau Tomo Pro 2, dari sepak bola di Premier League, karena baru mulai juga ya Tomo Pro 2, di mana Chelsea harus mengakui keunggulan Arsenal dengan skor 2-1 di lanjutan Premier League di Emirates Stadium hari Minggu Tomo Pro 2, di tanggal 6 September kemarin nih. Jadi Chelsea itu ngebuka duluan ya dengan gol cepat Morgan Rogers pada awal pertandingan nih. Namun Arsenal meningkatkan pertekanan ya dan juga membalikkan keadaan setelah jeda dengan mencetak 2 gol. Dan pelatih Chelsea, Xabi Alonso nih, ngaku bangga ya Tomo Pro 2 dengan semangat juang timnya yang terus ngasih perlawanan nih ke Arsenal sampai akhir pertandingan. Dan Chelsea juga memiliki sejumlah peluang untuk menyamakan kedudukan, termasuk lewat Estevao Willian yang berhasil digagalkan kiper Arsenal David Raya. Dan Xabi Alonso itu nyebutin kalau misalnya kekalahan ini tuh harus jadi bahan evaluasi positif karena musim ini masih panjang ya Tomo Pro 2. Dan dia juga ngejelasin kalau misalkan Moises Caicedo itu absen setelah tim menilai resiko cedera setelah sang pemain ini kembali terlalu dini pada pekan sebelumnya nih. Dan selain Caicedo ya, Levi Colwill juga absen. Tapi Alonso menegaskan kalau misalkan kondisi ini tuh bukan alasan kekalahan dari Chelsea. Dan hasil itu jadi kekalahan Chelsea dalam pertandingan ketiga Premier League di musim ini. Dan Chelsea selanjutnya nih akan bersiap terus untuk menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya. Dan buat kamu Tomo Pro 2 di Premier League di tahun ini, di musim 2026-2027 ini, kamu dukung siapa nih Tomo Pro 2? Kira-kira nih siapa yang bakal memenangkan Premier League di musim ini menurut kamu? Dan apakah ya Tomo Pro 2, klub-klub kesayangan kamu di Premier League ini tuh bisa menang dan kenapa? Kita ngobrol-ngobrol bareng langsung di WhatsApp kita di 0821-4899-4964. Dan selain ini Tomo Pro 2, Haidar bakal ngebawain kamu nih salah satu info. Kalau misalkan tadi dari lapangan hijau ya.

Dan setelahnya, setelah ini Haidar bakal ngebawain kamu dari F1 di Tom Pro 2, di mana Kimi Antonelli itu memenangi GP Italia dari posisi start ke-19. Untuk info selengkapnya bakal Haidar bagiin setelah ini, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus saja di 96.4 Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu.

Maruah.

0: sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.
1: Temani makan siang kamu.

Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.

Bali. Siapa yang tidak mengenal Pulau Dewata ini? Pulau dengan mayoritas penduduk beragama Hindu memiliki keindahan alam dan budayanya yang telah mendunia. Namun, ada satu hal yang menarik yang belum banyak diketahui masyarakat dunia tentang satu tradisi masyarakat Bali yang bisa dibilang tidak masuk akal. Kelahiran kembar buncing. Kelahiran bayi kembar laki-laki dan perempuan. Kelahiran bagi semua pasangan hal yang sangat dinanti-nanti dan membahagiakan. Namun beda halnya dengan kelahiran kembar buncing, di mana bagi masyarakat Bali kalangan sudra zaman dulu, kembar buncing merupakan suatu hal yang sial. Bagi siapa saja dari kalangan sudra yang memiliki kembar buncing, maka mereka akan diasingkan atau dibuang. Konon, kembar buncing ini dianggap sebagai reinkarnasi dari dua sejoli yang dibunuh dengan cara ditenggelamkan di laut karena telah melakukan hubungan gelap. Akan tetapi, perlakuan seperti ini sangat berbeda jauh dari masyarakat Bali pada kalangan bangsawan. Kembar buncing justru mendapatkan perlakuan yang spesial, di mana baik kembar laki dan perempuan pada kalangan ini dianggap sebagai reinkarnasi dari raja dan istri setia yang meninggal secara bersamaan. Bahkan, pada zaman kerajaan Sri Ratu Mesola Mesoli, baik kembar laki-laki dan perempuan ini dinikahkan karena menurut mereka, baik kembar buncing, bayi yang terlahir beserta jodohnya.

Kita kembali lagi Tomo Pro 2 di Santai Siang. Dan sebagai info penutup di Tomo Pro 2, Haidar bakal ngebawain kamu satu info dari dunia F1 di Tomo Pro 2, dimana Kimi Antonelli itu meraih kemenangan sensasional di Grand Prix Italia di Tomo Pro 2 di hari Minggu kemarin ya, di tanggal 6 September 2026, setelah memulai balapan dari posisi ke-19. Jadi dari starting gridnya di 19 di Tomo Pro 2. Jadi Kimi Antonelli sebagai pembalap Mercedes yaitu tuh memanfaatkan momentum red flag di lap pertama akibat insiden dari Charles Leclerc. Saat balapan dihentikan di Tomo Pro 2, Antonelli itu udah naik ke posisi ke-12, dan setelah restart Antonelli terus memperbaiki posisinya hingga bersaing dengan rekan setimnya George Russell. Dan untuk memperebutkan kemenangan, jadi strategi Mercedes itu juga berperan penting nih, di mana tim itu memasukkan Antonelli ke pit pada saat virtual safety car. Jadi dia tuh punya ban yang lebih seger di fase akhir balapan. Dan dengan 4 lap tersisa nih, Antonelli itu menyalip Russell dan finish sebagai pemenang. Dan Russell berada di posisi kedua ya, di P2, dan disusul Max Verstappen di tempat ketiga. Dan kemenangan ini itu menjadi kemenangan pertama pembalap Italia di Monza sejak Ludovico Scarfiotti di tahun 1966. Dan Kimi Antonelli juga menjadi pembalap kedua dalam sejarah ya Tomo Pro 2, dalam sejarahnya F1, yang bisa menang setelah start dari posisi ke-19. Jadi hasil ini itu memperkuat posisi Antonelli di puncak klasemen dengan 267 poin. Terus Russell itu ada di posisi kedua dengan 201 poin, sementara untuk Lewis Hamilton itu menempati posisi ketiga di 191 poin. Ya, selamat buat Kimi Antonelli ya, sudah memenangkan Grand Prix di Italia gitu kan, dan juga mencatatkan sejarahnya sebagai kemenangan pertama setelah 1966 yang diraih sama Ludovico Scarfiotti, dan menjadi pembalap Italia ya Tomo Pro 2 yang memenangkan di Grand Prix Italia nih. Dan juga Tomo Pro 2, setelah ini di jam 3 kita akan sama-sama mendengarkan doa keraihman ilahi. Dan juga nanti Haidar bakal balik lagi di Info Pro 2 dan juga Sore Ceria di jam 4 nanti. Jadi buat Tomo Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman Perdua, saatnya doa kerahiman ilahi.
2: Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

Selamat sore teman Pro2, kita dari Info Pro2 bersama saya Haidar di tanggal 7 September 2026 dan inilah info pertama. Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan mencatatkan sekitar 50 kasus gigitan hewan penular rabies atau GHPR di Kabupaten Merauke sepanjang 2026. Kasus tersebut dilaporkan dari sejumlah puskesmas dan rumah sakit. Dengan gigitan anjing menjadi kasus yang paling dominan, disampaikan pengelola program zoonosis dan PAGHBTB Dinas Kesehatan Papua Selatan, Muhammad Antonio Nur Fiskasko, SKM. Antonio menjelaskan, selain rabies, penyakit zoonosis yang menjadi perhatian antara lain ada leptospirosis dan juga antraks. Penularan dapat terjadi secara langsung seperti rabies melalui gigitan hewan terinfeksi maupun tidak langsung, seperti leptospirosis melalui urin tikus yang mencemari genangan banjir atau lingkungan persawahan. Ia menyebutkan Papua Selatan masih merupakan wilayah non-endemis rabies dan hingga saat ini belum ditemukan kasus positif rabies pada manusia. Namun kasus gigitan hewan tetap terjadi sehingga masyarakat yang mengalami gigitan perlu segera mendapatkan tata laksana berupa pencucian luka, sementara pemberian vaksin anti rabies dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan memenuhi persyaratan medis. Info kedua. Dinas Pertanian Provinsi Papua Selatan mengingatkan masyarakat untuk mengenali dan mencegah penyakit zoonosis yang dapat menular dari hewan kepada manusia. Hal tersebut disampaikan oleh PLT Kepala Bidang Peternakan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dr. Dr. Dr. Dr. Dr. Dr. Nixon Fanghidai pada hari Sabtu 5 September 2026. Dan dia menjelaskan, zoonosis merupakan penyakit infeksi yang dapat ditularkan dari hewan kepada manusia, baik melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Produk asal hewan serta perantara atau vektor, dan hewan yang dapat menjadi sumber zoonosis antara lain hewan peliharaan seperti anjing dan kucing, ternak seperti sapi dan babi, serta had satwa liar. Ia menyebutkan Merauke secara historis masih bebas dari rabies dan pengawasan terhadap penyakit tersebut terus dilakukan melalui surveillance rutin pada anjing. Sementara itu, pada 2024 pernah ditemukan satu kasus antraks pada ternak yang salah satu peternakan di Merauke. Sedangkan kasus flu burung juga menjadi salah satu penyakit yang mendapat perhatian dalam pengendalian kesehatan hewan. Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner dilakukan mulai dari hulu hingga hilir, termasuk pemeriksaan kesehatan ternak, pengawasan tempat pemotongan hewan, pemeriksaan antemortem dan postmortem, hingga pengawasan produk asal hewan seperti daging, telur, dan susu. Pengawasan juga dilakukan di tempat penyimpanan, pasar tradisional, serta tempat penjualan produk hewan untuk memastikan asal, izin, dan keamanan produknya. Info ketiga. Pemerintah Provinsi Papua Selatan sangat mengapresiasi pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh pihak gereja di daerah tersebut. Demikian disampaikan staf ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Nelson Sasarari. Mewakili Gubernur Apollo Savanpo menyampaikan sambutan dalam acara Bible Mission Gathering 2026. Bible Mission Gathering 2026 atau Alkitab untuk Merauke kembali kepada Injil yang benar itu berlangsung di Trinity Cafe dan Lounge Merauke pada hari Jumat 4 September 2026. Nelson mengatakan, kini kebanyakan orang sulit berkomitmen untuk membaca Alkitab sehari-hari dengan berbagai alasan. Menurut Nelson, pemerintah Provinsi Papua Selatan sangat mengapresiasi pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh gereja. Dalam sambutannya, beberapa waktu lalu, ia mewakili Gubernur Papua Savanpo menghadiri peluncuran Alkitab dengan menggunakan bahasa Korowai di Kabupaten Bovendigul. Mewakili Gubernur, Nelson menilai hal itu sangat baik dan secara tidak langsung menopang pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di daerah ini. Ia berharap mudah-mudahan ke depan kegiatan yang dilakukan oleh pihak gereja disampaikan kepada Gubernur. Sekian Info Pro 2 pada sore hari ini. Saya Haidar, terima kasih.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali dua.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Selamat siang anak-anak.
1: Selamat siang Bu Guru.
0: Baiklah anak-anak, karena kita sudah bisa kembali belajar seperti biasanya, sekolah tatap muka setelah sekian lama kita tidak berjumpa karena pandemi COVID-19, jadi hari ini Bu Guru hanya berikan tugas saja ya. Tugasnya, tolong anak-anak bikin karya tulis kalian selama pandemi ini, apa saja kegiatan harian yang kalian lakukan selama di rumah. Bagaimana anak-anak, sudah paham?
1: Baik Bu Guru.
2: Kenapa ada tugas lagi, Kak? Bikin malas sekali.
1: Bu Guru, tugasnya dikumpul kapan ya?
0: Baik, anak-anak. Tugasnya dikumpul minggu depan ya.
1: Baik, Bu.
0: Ya, anak-anak. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Selamat siang, anak-anak. Salam sehat.
3: Siang juga, Bu. Salam sehat. Nanti tugasnya dikumpul bulan depan ya.
4: Iya nak, bulan depan saja ya.
1: Ya ampun Robby, Anto, gak boleh begitu kamu ya, belajar yang sopan. Itu guru loh, harus dihormati.
4: Biasa sajalah.
2: Betul, santai saja, ya kan?

0: Selamat siang anak-anak.
1: Selamat siang Bu Guru.
0: Baik, anak-anak, silakan dikumpul tugas karya tulis minggu kemarin. Karena ini merupakan tugas perorangan, maka penilaiannya akan dilakukan berdasarkan isi dari karya tulis kalian. Oke? Masukkan buku kalian semua, Ibu Guru akan mengadakan ulangan.
2: Hah? Ulangan apa lagi, Bu? Baru saja 2 hari yang lalu diadakan ulangan.
3: Betul, Bu. Kenapa harus diadakan ulangannya?
0: Ana, tolong dibagikan kertas folio ini ke semua siswa.
4: Baik, Bu.
0: Pada ulangan kali ini, Ibu ingin kalian menulis ulang pokok-pokok dan juga kesimpulan dari karya tulis yang kalian buat. Silakan, waktu kalian sampai bel istirahat ya anak-anak.
4: Siap, Bu.
3: Aduh, bagaimana ini?
2: Bagaimana ini? His.
5: 2 hours later.
0: Baiklah, yang lain bisa istirahat. Tolong Robi dan Anto tetap di sini. Ibu mau bicara. Ibu minta kalian berdua jujur sama ibu. Kenapa tugas kalian bisa sama persis? Bahkan titik dan komanya juga.
2: Saya mengerjakan karya tulis itu sendiri, Bu.
3: Saya juga mengerjakan karya tulis saya sendiri, Bu.
0: Lalu, mengapa isi dari jawaban ulangan kalian tadi tidak sama dengan isi karya tulis kalian? Kalau begitu, ibu anggap kalian tidak mengerjakan tugas karya tulis dan tidak mengikuti ulangan tadi.
3: Maaf, Bu. Kalau saya jujur, tapi kalau saya jujur, ibu akan memaafkan saya.
0: Tentu, nak.
3: Saya mendapatkan materi untuk tugas karya tulis dari internet, Bu. Saya langsung copy paste dan tidak saya baca lagi. Itulah mengapa ulangan tadi tidak sama dengan isi karya tulis saya, Bu.
0: Baiklah, alasan bisa ibu terima. Terus, kamu Robi?
2: Saya minta tolong Ana, Bu, untuk mengerjakan tugas karya tulis itu. Dan kelihatannya dia mencari sumber dari internet.
0: Baiklah, kalau begitu sekarang tolong panggilkan Ana.
2: Baik, Bu.
6: Selamat siang, Bu. Ibu memanggil saya?
0: Iya, Ibu ingin bertanya. Apa benar Robi minta tolong sama kamu untuk mengerjakan tugasnya?
6: Iya, Bu. Maafkan saya ya, Bu. Robi bilang dia tidak mengerti tugas dari Ibu. Terlebih lagi, dia bilang dia nggak bisa mencari tugas tersebut dari internet karena dia nggak punya uang untuk warnet.
0: Baiklah kalau begitu. Tugas karya tulis dan ulangan kalian, Ibu kembalikan. Kalian harus membuat karya tulis lagi dan dikumpulkan dalam 3 hari.
1: Baik, Bu.
0: Robi, Anto, Ibu berharap perbuatan semacam ini jangan diulangi lagi ya. Ibu bangga jika kalian bisa berdiri dengan nilai kejujuran dari hati nurani kalian. Ingat ya, jujur, adil, dan beradab merupakan cerminan dari diri kita untuk menjunjung tinggi nilai Pancasila. Bisa ya anak-anak? Ibu sayang jika kalian itu belajar jujur dari sekarang. Jangan diulangi lagi ya, nak.
2: Baik, Bu. Saya tidak akan mengulanginya lagi.

pemain, Dani Istia sebagai Robi, Ian Pabidang sebagai Anto, Anissa Febriani sebagai Ana, Devi Marselina sebagai Bu Guru. Naskah ditulis oleh Yapi Burdam. Sampai jumpa di lain cerita.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2FM.
2: Sore ceria. Bikin sore kamu lebih berwarna.

0: Sore Ceria
1: di Pro 2 FM.
2: ...96,4 MHz Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu dan teman Pro 2. Halo-halo, selamat sore. Gimana kabar kamu hari ini semua teman Pro 2? Dan di sore hari ini, nih di sore ceria, bareng sama Haidar lagi teman Pro 2, ketemu lagi kita. Dan semoga aja buat teman Pro 2 ya, hari ini berjalan lancar, yang udah pada pulang kerja, udah pada pulang sekolah nih ya. Yang mungkin sekarang lagi santai atau masih di perjalanan, hati-hati di jalan ya teman Pro 2. Jangan kebut-kebutan, tetap patuhi rambu lalu lintas nih. Dan buat kamu nih yang sedang nyantai-nyantai, Haidar bakal nemenin kamu sampai jam 5.30 nanti dengan memutarkan lagu-lagu terbaik pastinya, dan juga membawakan kamu info yang lagi hits dan juga viral akhir-akhir ini Tom Pro 2 di sore ceria ini. Dan setelah ini masih ada info yang bakal Haidar bagiin buat kamu semua nih. Sebelum itu, Haidar bakal muterin dulu lagu nih Tom Pro 2, dan kita dengerin lagunya Lawrence Spencer Smith, That Part. Setelah ini bakal Haidar puterin, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu.

Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

0: Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.
1: MHz Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Dan kita masih di sore ceria teman Pro 2, dimana ini kan sebentar lagi nih ya, udah masuk ke bulan Desember teman Pro 2. Bukan bentar lagi sih, masih ada sisa 3 bulan lagi ya teman Pro 2 ya. Sekarang bulan September, Oktober, November, Desember. Waduh, gak kerasa banget ya. Sisa 3 bulan lagi udah bulan Desember, udah mau masuk ke tahun baru lagi nih 2027 teman Pro 2. Dan seperti biasa gitu teman Pro 2 ya, kalau misalkan hari Desember, kalau misalkan di dunia musik itu pasti ada DWP, gak sih? Ada Jakarta Warehouse Project nih teman Pro 2, yang sekarang tuh udah mengumumkan line up-nya. Dan ini tuh fase pertama ya teman Pro 2 untuk gelaran yang berlangsung di tanggal 11, 12, sama 13 Desember 2026 di G-Expo Kemayoran di Jakarta. Dan festival musik dari elektronik ini itu bakal ngehadirin sejumlah musisi ternama dari berbagai negara nih teman Pro 2. Jadi yang pertama nih ada dari Afrojack, ada Alok, ada B2B Rehab, ada Xwell, sama Sebastian Ingrosso nih teman Pro 2. Selain itu, ada juga penyelenggara tuh ngehadirin dari Billy Gillis, ada Cosmic Gat, Dimension, Dimitri Vegas, Ellie N4, Lily Palmer, Maddox, Marlo, sama Tai Turner teman Pro 2. Dan DWP 2026 ini tuh akan berlangsung selama 3 hari nih ya. Dan penyelenggara tuh masih nyebutin kalau misalkan itu tuh bakal ada lagi nama-nama lain yang bakal dilengkapin teman Pro 2 di line up di tahun ini. Dan lewat pengumuman ini ya, DWP juga nyampein kalau misalkan gelaran tahun ini tuh akan membawa skala perhelatan yang sangat besar teman Pro 2, yang lebih besar lah dibanding tahun-tahun kemarin gitu kan. Dan untuk informasi buat tiketnya, siapa tahu ada yang mau beli ya teman Pro 2 ke Jakarta di WP 2026 di tanggal 11, 12, sampai 13 nih, itu tuh udah tersedia resmi untuk tiketnya lewat situs dari DWP-nya. Dan buat gelaran 2026 nih, penyelenggara tuh masih kembali lagi ya, bakal nyelenggarain di G-Expo Kemayoran sebagai lokasi festival musik elektronik dari DYP 2026. Gak sabar banget gak sih teman Pro 2 buat datang ke DYP gitu kan? Siapa nih yang udah pernah datang ke Jakarta Warehouse Project teman Pro 2? Dan kira-kira dari line up yang udah dikasih tahu nih, yang di tahun ini kamu lebih pengen nontonnya siapa? Pengen dengerin siapa teman Pro 2? Apakah Project, Alok, atau masih ada, kan masih ada yang belum diumumin ya, kita tungguin aja ya teman Pro 2 untuk line up selanjutnya kira-kira bakal menghadirkan siapa lagi nih dari penyelenggara DWP di tahun ini. Coba komen-komen dong teman Pro 2 di WhatsApp kita, ngobrol-ngobrol nih tentang DWP, tentang musik ya di sore ceria ini lewat WhatsApp kita di 0821 4899 4964. Dan setelah ini teman Pro 2, Haider bakal ngebawain kamu info dari salah satu member dari Blackpink nih, di mana Jisoo itu yang menampilkan sisi futuristik dalam MV terbarunya di Click. Setelah ini info selengkapnya bakal Haider bagiin buat kamu, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96.4 Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya, secara umum, para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula, masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
1: Ceria di Pro 2.

0: Sore Ceria.
1: Kita kembali lagi Tomo Pro 2 di Sore Ceria, masih bareng sama Haidar nih di sore ini Tomo Pro 2. Dan ada satu info Tomo Pro 2 yang datang dari dunia K-pop nih ya. Member dari Blackpink, Jisoo, Tomo Pro 2 yang resmi merilis single solo terbaru ya dengan judulnya Click, bareng-bareng sama MV-nya nih Tomo Pro 2 di hari Jumat kemarin di tanggal 4 September 2026. Dan lagu ini tuh udah dirilis di jam 11 ya waktu Indonesia Barat lewat berbagai platform musik digital. Jadi Click ini tuh jadi rilisan solo terbarunya Jisoo setelah kolaborasi bareng-bareng sama Zayn Malik nih di Eyes Closed di tahun 2025 kemarin. Udah lama banget ya Tomo Pro 2 ya. Dan secara musikal nih kalau misalkan Click ini tuh ada popnya juga Tomo Pro 2 dengan sentuhan synth pop, terus ada ritme ringannya sama vokal Jisoo yang pasti ya. Jadi lagu ini tuh ngangkat cerita tentang ketertarikan romantis sama koneksi spontan nih pada saat ada dua orang dengan latar belakang yang berbeda tapi nemuin kecocokan antar satu sama lain. Dan di MV-nya juga ya Tomo Pro 2, kalau misalkan udah nonton atau belum nonton ya Tomo Pro 2, mereka tuh di MV Click ini tuh ngehadirin konsep futuristis nih Tomo Pro 2 dengan latar taman hiburan gitu kan. Dan ini tuh posisinya terbengkalai gitu loh Tomo Pro 2 taman hiburannya. Jadi Jisoo tuh tampil sebagai karakter cyborg yang menjelajahi berbagai wahana

dan juga berinteraksi dengan karakter-karakter yang ada di sana. Dan untuk MV dari Klik Ini itu disutradarain sama Joseph Kahn, teman Produa, yang dikenal lewat berbagai karya visual ya. Bareng-bareng nih, udah pernah ngeluarin juga sama musisi-musisi internasional. Dan rilisan Klik Ini tuh jadi langkah awal Jisoo menuju album studio penuh solo pertamanya. Sekaligus juga ya, ngenalin ke kita gitu konsep musik pop romantis dengan visual yang futuristik. Kalau kalian udah pada nonton belum Tomo Pro 2 untuk video klip dari Klik Ini dari Jisoo nih. Tapi sayangnya untuk lagunya ya belum masuk ke RR ini Tomo Pro 2. Haider bakal puterin dulu lagunya Eyes Closed dari Zayn Malik and Jisoo. Jadi buat Tomo Pro 2 kita tungguin aja ya untuk lagu Kliknya. Setelah ini Haider bakal ngebawain kamu nih dari Evie. Kalau misalkan tadi dari Blackpink, sekarang Haider bakal ngebawain kamu setelah ini dari grup band, girl band Eve, di mana An Yujin itu alami cedera lutut nih Tomo Pro 2, tapi dia tuh tetap tampil di Hong Kong tapi tanpa koreografi. Untuk info selengkapnya bakal Haider bagiin setelah ini, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96.4 Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu. Dan kita dengerin Eyes Closed from Jisoo and Zayn Malik.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

Kembali lagi Tom Pro 2 di sore ceria nih, dan kita masuk di info ketiga Tom Pro 2 di mana An Eugene Ive ini tetap dijadwalkan mengikuti konser Show What I Am di Hong Kong nih. Meskipun dia tuh lagi cedera lutut ya Tom Pro 2 ya. Namun Eugene itu enggak akan menjalankan koreografi selama konsernya nanti buat menjaga kondisi dan juga mendukung proses pemulihannya nih. Dan Starship Entertainment itu memperdua nyampein kondisi ini tuh lewat pernyataan resmi. Jadi agensi menjelaskan kalau misalkan keputusan ini tuh bertujuan untuk mencegah lagi nih untuk cedera Eugene-nya biar gak makin parah selama menjalani aktivitas sehari-harinya. Dan Eugene itu bakal tetap hadir dalam konser sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Ive nih namun Pro 2. Tapi dia tuh nanti bakal tetap naik stage, tetap nyanyi ya, tapi gak ada koreografinya sama sekali. Jadi biar dia tuh bisa lebih cepat pemulihannya ya Tom Pro 2, biar gak ngasih tekanan tambahan juga pada lutut Ive, pada lututnya Eugene. Dan Starship itu bakal terus memantau kondisi dari Eugene dan terus menyesuaikan ya jadwal aktivitasnya berdasarkan perkembangan kesehatan dari Eugene sendiri. Jadi agensi juga udah menyatakan kalau misalkan mereka tuh bakal memberikan dukungan selama proses pemulihan Eugene. Dan Starship juga meminta pengertiannya buat para fans ya, buat para penggemar atas penyesuaian penampilan dari Eugene ini. Jadi dengan keputusan ini semoga aja Eugene itu tetap dapat berpartisipasi dalam konsernya Ive dan juga tetap memberikan yang terbaik ya Tom Pro 2. Semoga aja bisa cepat sembuh juga untuk cedera lutut dari Eugene ini. Dan kedepannya bisa memberikan lagi koreografi terbaiknya pada saat lutut cedera lututnya sudah selesai dari Eugene. Amin. Dan Tom Pro 2, itu tadi info terakhir yang bisa Haider dibagiin buat kamu semua di sore hari ini. Setelah ini, nanti Tom Pro 2, Haider masih bakal nemenin kamu nih dengan memutarkan lagu. Dan requestan kamu, Haider tungguin sampai jam 5:30 nanti ya. Lewat WhatsApp kita di 0821-4899-4964. Dan Tom Pro 2, jangan kemana-mana. Stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu.

Eits. Ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah. Tambaksari dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Baron Sloot van de Bele. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.

0: Nggak kemana tuh?
1: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Mak Jah. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga nggak ada kan?
0: Oi, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita udah ada kerja. Karyawan pemalas macam kau ni, siapa nak beri penghargaan?
2: Ah, bising aja ngurusin orang.
0: Hey, dia sangkut ini perusahaan bapak dia. Dasar pemalas, makan gaji buto.
3: Sekarang sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita, bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat.
4: Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini.
0: Ah, apa aku cakap? Absen aja tahu, engkau tu belum bekerja.
5: Teman terbaik kamu.
6: Sore ceria.

0: Indonesia mengharumkan nama bangsa. Apalagi pas lagu Indonesia Raya berkumandang. Seandainya saya bisa kayak begitu, eh.
1: Aduh, kawan nih. Kok mau jadi atlet yang mengharumkan nama bangsa? Olahraga saja ada jarang-jarang, Mo. Sudah-sudah. Daripada ko berandai-andai, lebih baik lakukan aksi nyata untuk ketumpu bangsa ini. Karena wujud cinta tanah air itu banyak, kawan. Bangga menggunakan produk Indonesia, lestarikan budaya bangsa, jaga kerukunan, terapkan prokes, atau selalu jaga kebersihan lingkungan, tra buang sampah sembarangan. Itu-itu, lihat. Limbah masker tuh jam buang sembarangan, nih. Nyo.

0: Sore Ceria.
1: MHz Pro 2 dari Merauke, teman terbaik kamu dan teman Pro 2. Berakhir sudah untuk perjumpaan kita di sore hari ini. Thank you banget teman Pro 2 udah mendengarkan Pro 2 RRM Merauke. Setelah ini nanti di jam 5 lewat 41 ya teman Pro 2, kita akan sama-sama mendengarkan azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Merauke dan juga sekitarnya. Dan buat teman Pro 2, jangan kemana-mana karena nanti dijaga malam. Mulai jam 7, mulai jam 8 ya teman Pro 2, di jam 7 nanti akan ada info Pro 2 yang bakal ditemenin sama kakak Frankie. Dan buat teman Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune terus saja di 96.4 Pro 2 dari Merauke, teman terbaik kamu. Hailer pamit, bye-bye and have a good day.

0: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
0: Sehat, Bu.
1: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
0: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya.
1: Iya, enggak apa-apa, Wi.
0: Iya. Dadah, Ibu.

Tahukah kamu kalau ada rute penerbangan terpendek di dunia? Penerbangan pesawat antara Pulau Westray dan Papa Westray di Skotlandia memegang rekor dunia untuk penerbangan komersial terpendek. Karena pesawat biasanya mengudara kurang lebih 47 detik. Rute penerbangan komersial terpendek di dunia pertama kali ini didirikan pada tahun 1967 dan dioperasikan oleh Logan Air. Jarak tempuhnya hanya sekitar 1,7 mil atau 2,7 km yang lebih pendek dibandingkan landasan pacu di sebagian besar bandara besar di dunia. Nah, penumpang diterbangkan dengan Britten Norman Islander, sebuah pesawat kecil yang hanya membutuhkan satu pilot dan hanya memiliki 8 kursi. Tidak ada layanan lain yang disediakan dalam penerbangan ini. Meskipun populasi kedua pulau tersebut kecil, penerbangan terpendek di dunia ini bisa menjadi sangat sibuk selama bulan-bulan musim panas. Dikarenakan ada banyak wisatawan yang ingin menjajal pengalaman unik tersebut. Nah, tahu nggak sih? Kalau di Indonesia sendiri juga ada rute penerbangan terpendek loh, yaitu rute dari desa Kegata dan desa Apowo, Papua, yang hanya memakan waktu kurang lebih 73 detik.

0: Hai, namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
1: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Hah, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo, Om.
3: Ayah ada, sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet, sayang.
2: Ayah di internet.
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?

0: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
2: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa kliti sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-kliti yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian kliti yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan,

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
2: Selamat malam teman Pro 2, salam jumpa, saya Kakak Frankie Wohel, kita di Info Pro 2. Info pertama, pemerintah Provinsi Papua Selatan sangat mengapresiasi pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh pihak gereja di daerah tersebut. Demikian disampaikan staf ahli gubernur bidang ekonomi keuangan dan pembangunan, Nelson Sasari mewakili gubernur Apollo Savanpo menyampaikan sambutan dalam acara Bible Mission Gathering 2026. Bible Mission Gathering 2026 atau Alkitab untuk Merauke kembali kepada Injil yang benar itu berlangsung di Trinity Cafe and Lounge Merauke pada Jumat kemarin. Nelson mengatakan kini kebanyakan orang sulit berkomitmen untuk membaca Alkitab sehari-hari dengan beragam alasan. Menurut Nelson, pemerintah Provinsi Papua Selatan sangat mengapresiasi pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh gereja. Dalam sambutannya, beberapa waktu lalu ia mewakili Gubernur Papua Selatan menghadiri peluncuran Alkitab dengan menggunakan bahasa Korowai di Kabupaten Bovendigul. Mewakili Gubernur Nelson Sasari menilai hal itu sangat baik dan secara tidak langsung menopang pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di daerah ini. Ya, di mana akan melaporkan kepada gubernur untuk melihat Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI khususnya di Papua Selatan. Ya, berharap mudah-mudahan ke depan kegiatan yang dilakukan pihak gereja disampaikan kepada gubernur. Info berikutnya, pelaksanaan Lomba Pacuan Kuda dalam rangka HUT ke-28 Partai Amanat Nasional PAN mendapat antusiasme masyarakat. Kegiatan tersebut dinilai perlu terus dikembangkan agar dapat menjadi agenda yang melibatkan masyarakat dan mendukung aktivitas ekonomi lokal. Hendrik Mahuse, sebagai ketua panitia Lomba Pacuan Kuda Merauke, mengatakan tingginya antusiasme masyarakat menjadi alasan kegiatan serupa perlu ditingkatkan pada masa mendatang, tidak hanya oleh partai politik tetapi juga dapat melibatkan pemerintah daerah maupun pihak lainnya. Hendrik Mahuse berharap adanya kerjasama antara pemerintah, partai politik, dan masyarakat dapat membuat berbagai kegiatan kemasyarakatan berjalan lebih baik serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, pacuan kuda merupakan salah satu kegiatan yang memiliki daya tarik tersendiri karena berkaitan dengan tradisi dan aktivitas masyarakat di Merauke. Dalam pelaksanaan lomba, panitia membagi peserta ke dalam 5 kategori. Kategori tersebut meliputi peranakan senior, peranakan junior, lokal senior, lokal junior, dan veteran. Hendrik Mause menjelaskan panitia juga menyiapkan penghargaan bagi para pemenang. Selain piala bergilir, peserta yang meraih juara memperoleh medali dan uang pembinaan. Ia berharap piala bergilir tersebut dapat menjadi motivasi bagi peserta untuk kembali mengikuti perlombaan pada tahun-tahun sebelumnya. Hendrik Mause mengakui masih terdapat sejumlah kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan, terutama karena waktu persiapan yang relatif singkat. Panitia bersama komunitas disebut hanya memiliki waktu sekitar 1 minggu untuk mempersiapkan perlombaan. Meski demikian, Hendrik Mahuse menilai pelaksanaan lomba tetap berlangsung dengan baik dan mendapat respon positif dari masyarakat. Saya Kakak Frankie, sekian Info Pro 2.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
1: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Pijaklah bermedsos.

0: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
0: Sehat, Bu.
1: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
0: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya.
1: Iya, enggak apa-apa, Wi.
0: Iya. Dadah, Ibu.

0: Di bawah terik matahari yang mulai meninggi, sebuah sepeda tua mengayuh. Di atasnya, Pak Asman, seorang guru honorer SD, tersenyum menyapa angin. Gaji yang tak seberapa tak pernah menyurutkan langkahnya. Namun hidup seringkali memberi ujian lewat lisan manusia.
1: Waduh, Pak Asman, baru sampai ya? Macet sepedanya tadi.
2: Bu Endang. Ya nih, rantainya agak longgar tadi di jalan. Tapi alhamdulillah, pas bel masuk, langsung sampai.
1: Alah, Pak Asman, zaman sekarang kok masih bertahan pakai sepeda ontel begitu? Tengok tuh guru-guru lain. Di sini mana ada, Pak, pakai sepeda ontel? Minimal, sudah pakai motor metik. Kredit sekarang gampang, Pak. Biar nggak capek, nggak keringat, Bapak masuk kelas. Apa Bapak nggak malu dibilang guru jadul?
2: Ah, tidak apa-apa, Bu. Sepeda ini masih setia menemani saya. Lagi pula, keringat ini makin bikin sehat. Uangnya mending buat keperluan yang lain dulu, Bu.
1: Ya sudahlah, Pak Asman. Kalau dibilangin gak mempan, ya udah ya, saya duluan ya, Pak Asman.
0: Bel pulang sekolah tiba. Pak Asman bukanlah akhir dari jam kerja. Di saat guru lain pulang untuk beristirahat, Pak Asman memutar kembali sepedanya menuju pasar, ke rumah-rumah warga, menjadi buruh angkut, membetulkan atap bocor, apa saja, asal halal.

0: Allah, ya Allah, berkati keringat ini. Sedikit lagi uang semesteran si sulung dan uang buku si bungsu bisa lunas bulan ini.
1: Ayah! Ya, Dina butuh uang buat bayar praktikum semester ini ya. Kalau minggu ini belum dibayar, Dina nggak bisa ikut ujian nanti ya.
0: Sedikit lagi ya, Nak. Ayah kumpulkan sedikit lagi. Pak Haji, ini karung ke-15 sudah beres. Ada lagi yang mau diangkat ke dalam toko?
2: Oh, sudah Pak Asman. Ini upahnya buat hari ini ya. Sengaja saya lebihkan sedikit buat jajan anak di rumah ya.
0: Matur nuwun Pak Haji. Matur nuwun sangat. Ini berkah buat keluarga saya.

0: Belum tidur, Dok. Kakak-kakakmu mana?
1: Mas Adi, Mas Budi, sama Mbak Dina lagi di kamar ya. Lagi pada ngerjain tugas kelompok sama ngerjain tugas kuliah pakai laptop pinjaman dari tetangga. Ayah pasti capek banget kan? Sini, Dian buatin teh hangat untuk Ayah.
0: Ya, Dok. Terima kasih ya. Oh iya, ini ada uang. Kamu berikan ke Mbak Dina buat bayar praktikumnya besok pagi ya. Bilang sama Dina, jangan mikirin biaya lagi. Fokus saja kuliahnya biar cepat lulus.
1: Ya, Dian sering dengar di pasar dari tetangga ya. Katanya, Ayah sering disindir orang-orang. Karena Ayah cuma guru honorer yang naik sepeda tua. Terus, sorenya jadi kuli angkut. Kenapa sih Ayah nggak membiarkan kami berhenti kuliah aja ya? Dan gantian kerja buat bantu Ayah. Kami nggak tega ya.
0: Dian, dengar Ayah. Bahu Ayah ini memang sudah tua, tapi masih cukup kuat untuk menyangga masa depan kalian berempat. Orang mau bicara apa, biarkan saja. Kuliah yang pintar. Hadiah terbesar buat Ayah itu bukan motor baru, bukan harta. Tapi melihat kalian berempat memakai toga wisuda. Ini sudah cukup membayar semua keringat Ayah. Hapus air matamu ya, Dok.

0: tahun demi tahun berganti, rantai sepeda tua Pak Asman sudah diganti entah berapa belas kali. Ban sepedanya pun sudah penuh dengan tambalan. Anak pertamanya lulus, disusul anak kedua, lalu anak ketiga. Setiap kali satu anaknya lulus, Pak Asman hanya bisa sujud syukur di pojok kamar, menangis tanpa suara agar anak-anaknya tidak melihat betapa hancur fisiknya demi mereka. Dan hari ini adalah puncaknya, kayuhan terakhir dari garis finis pejuang Pak Asman. Dalam gedung wisuda universitas negeri terbesar di kota itu, Dian, si anak bungsu, berdiri di atas podium sebagai lulusan terbaik. Di barisan kursi wali murid paling belakang, duduklah Pak Asman dengan batik, satu-satunya yang ia punya. Wajahnya tampak amat tua, namun matanya bersinar terang.
1: Hadirin dan para dosen yang saya hormati, keberhasilan ini adalah milik lelaki yang luar biasa yang saat ini duduk di kursi paling belakang gedung ini. Banyak orang mengatakan guru honorer dengan gaji yang kecil tak akan mampu menyekolahkan anaknya hingga tinggi. Terlebih, ayah kami hanya mengendarai sepeda tua yang sering dicemooh orang. Tapi di atas pedal sepeda tua yang berkarat itu, ayah membonceng masa depan kami berempat. Hari ini saya, anak bungsu dari empat bersaudara, berdiri di sini sebagai serjana, melengkapi kakak-kakak saya yang telah lulus. Kami berempat dipersembahkan oleh seorang pahlawan tanpa tanda jasa yang mengendarai sepeda tua. Terima kasih, Ayah.
2: Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Anak-anakku, kalian berhasil.

Derajat manusia tidak ditentukan dari apa yang ia kendarai ke tempat kerja, melainkan seberapa jauh ia mampu mengantarkan orang-orang yang ia cintai menuju gerbang kesuksesan. Pak Asman, sepeda tuanya, dan 4 jubah wisuda anaknya adalah bukti bahwa keikhlasan tak pernah mengkhianati hasil.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

Terima kasih teman Pro 2 masih setia terus ya di 96.4 Pro 2 RRI Merauke. Saya Kakak Frankie di Jaga Malam menemani kalian semuanya malam-malam yang sudah dengerin Pro 2. Selamat beraktivitas ya. Bagi kamu yang masih beraktivitas sampai saat ini, tapi kalau yang udah santai di rumah, udah santai di mana saja tempat nongkrong, oke. Selamat menikmati ya suasana santai-santainya sambil dengerin siaran kita. Informasi dari dunia perfilman ya, seperti biasa di malam Selasa atau Senin malam, Jaga Malam ya, kita akan awali teman Pro 2.

Iya, salah satunya yang bakal kita kasih tahu ke kamu nih tentang film yang membanggakan kita juga ya. Soalnya judulnya kita banget, Papua sekali. Ayo, ada yang sudah bisa tebak? Yaitu film Suwanggi. Oke. Okay. Film Suwanggi ini adalah film tentang ilmu kutukan yang digarap lewat riset yang hampir setahun.

0: Nah, kemana tuh?
1: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Mak Jah. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga nggak ada kan?
0: Oi, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita udah ada kerja. Karyawan pemalas macam kau ni, siapa nak beri penghargaan?
2: Ah, bising aja ngurusin orang.
0: Hey, dia sangkut ini perusahaan bapak dia. Dasar pemalas, makan gaji buto.
3: Sekarang sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita, bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat.
4: Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini.
0: Ah, apa aku cakap? Absen aja tahu, engkau tu belum bekerja.

Masih di Jaga Malam menemani kalian semuanya, teman Produa. Saya Kakak Frankie ya. Lanjut lagi, kita punya informasi dari dunia perfilman. Suwangi. Jadi takut ucapnya. Jadi film horor Suwangi ini adalah ilmu kutukan yang ternyata tidak lahir dalam waktu singkat. Sutradara Dom Darmo bersama produser Bona Pascal ini terlebih dahulu ternyata sudah melakukan riset mengenai Suwangi di Papua sebelum proses produksi film ini dimulai. Jadi riset tersebut dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai Suwangi secara lebih autentik. Jadi tim kemudian melanjutkan proses pengumpulan kru, persiapan produksi, pengambilan gambar hingga tahap pasca produksi. Dom Darmo mengungkapkan proses kreatif film tersebut berlangsung cukup panjang. Bahkan riset mengenai Suwangi dilakukan selama hampir 1 tahun. Jadi menurut Dom ya, teman Produa, tantangan tidak hanya berkaitan dengan materi cerita, tetapi juga bagaimana ya tim produksi dapat menggali informasi mengenai Suwangi secara tepat. Setelah riset selesai, keseluruhan proses hingga film siap tayang membutuhkan waktu sekitar 2 tahun ya. Nah, dalam proses produksi, tim juga berupaya menghormati masyarakat dan adat setempat. Bona Pascal mengatakan tim produksi terlebih dahulu meminta izin dan menjaga etika ketika melakukan pengambilan gambar di wilayah yang masih melakukan, yang masih memiliki adat kuat. Nah, sebagian besar proses produksinya, proses syuting ya, ini dilakukan sebagian besar di Papua. Sementara beberapa adegan interior dikerjakan di Merauke. Lokasi pengambilan gambar di Papua antara lain di kawasan Sorong dan sejumlah pulau. Film ini juga ya teman melibatkan sejumlah pemain di Indonesia Timur. Dom menilai para pemain mampu memberikan warna tersendiri ya, karena memiliki kemampuan di berbagai bidang termasuk akting, musik, dan seni pertunjukan. Film Suwangi, Ilmu Kutukan dijadwalkan tayang serentak di bioskop Indonesia pada 10 September 2026 dan film tersebut diharapkan tidak hanya menawarkan hiburan bergenre horor, tetapi juga memperkenalkan cerita dan kekayaan budaya Indonesia Timur kepada penonton yang lebih luas. Oke, nanti kita tunggu saja ya, tunggu ada bioskop, kelamaan juga ya. Tunggu aja lagi cuti keluar, yang keluar Merauke yang ada bioskopnya. Tapi harus masa dalam masa penayangan boleh ya, atau tidak kita ya dengerin dari mana gitu nanti, atau nanti suatu saat ada uploadan di film streaming gitu ya, di aplikasi film streaming. Ya, sukses ya buat film Suwangi. Jangan kemana-mana, teman Produa masih menemani kalian semuanya di malam hari ini. Saya Kakak Frankie ya, menemani kalian di Jaga Malam.

0: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
1: Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

0: Jaga Malam.
1: Masih menemani teman Pro 2 semuanya di malam hari ini. Jaga malam ya teman Pro 2. Nanti kita bakal lanjut lagi seusai music live chat dari Pro 2 Jakarta. Dan teman Pro 2 nantinya, Pro 2 Jakarta untuk malam hari ini kita bakal nyimak ya obrolan di music live chat. Nantinya ada Kak Sigit Wardana ya, oke, yang jadi bintang tamu ya di music live chat atau MLC. Kak Edit dan Kak Elan yang mandu ya, dan disiarkan di jaringan Pro 2 Network ya, atau Pro 2 seluruh Indonesia. Sampai jam 10 dari jam 9 nanti. Saya Kakak Franky bakal kembali di jam 10 selesai music live chat ya, dengan bintang tamunya yaitu Sigit Wardana, penyanyi. Ya, oke. Lagunya Kak Sigit, nanti kita cek dulu ada di playlist nggak ya, biar coba Kak Franky play juga nih. Kalau aja kamu pernah dengar gitu, iya, oh ternyata ini tuh Kak Sigit. Iya, meskipun nanti juga ada obrolan-obrolannya ya, yang buat kamu bisa kenal. Kamu juga bisa nonton ya, tidak hanya di Pro 2 aja. Nontonnya juga di ini, apa namanya, RRI Jakarta ya, YouTube. Oke, gitu ya teman Pro 2. Ya, satu lagu dari Sigit Wardana yang nanti coba Kak Franky play dulu ya buat kalian semuanya. Mau yang mana ya nih? Soalnya dia banyak nyanyi lagu-lagu lama juga. Ada Setia, ada Apa Salah dan Dosaku. Oh iya. Ada juga bareng, nanti deh kita bakal play buat kalian ya. Kayaknya ini aja deh, Apa Salah dan Dosaku ya, punyanya lagunya Deloitte ya, lagu lama, tapi versi dari Sigit Wardana. Oke, jangan kemana-mana, stay on terus ya di 96.4 Pro 2 RRI Merauke ataupun juga di aplikasi RRI Digital untuk streaming kita.

0: Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness? Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.
1: Yuk jaga malam bareng Pro 2.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan sesuai janji kita tadi teman berdua,
0: benar.
1: Malam hari ini selain Elan dan Edit, hari ini kita sudah kedatangan seorang musisi legend.
0: Betul.
1: Bisa dibilang legend lah Dit ya.
0: Bisa
1: banget. Layak banget dibilang legend ya. Kita malam hari ini sudah bersama dengan Om Sigit Wardana. Halo.
2: Halo.
0: Halo. Halo.
2: Berat ya legend ya.
1: Oh, emang fungsinya ngasih pressure Om.
2: Langsung gimana gitu kan.
1: Tapi btw I'm a big fan Om dari Om Sigit di Base Jam gitu. Dengerin meskipun waktu itu mungkin Base Jam tahun berapa ya?
2: 96.
1: Nah,
2: lama 96.
1: Sebenarnya 2000.
2: Bisa gitu ya.
1: Tapi dengerin musik Base Jam cukup banyak.
2: Wah,
0: thank you.
1: Benar. Anyway, dari beberapa waktu lalu Om Sigit sudah merilis sebuah EP.
2: Ya.
1: Betul?
2: Betul.
1: Nah. Sebelum ke EP kita tanya kesibukan dulu.
2: Dia udah kesana balik lagi.
1: Iya.
0: Tenang, sesuka kita aja.
1: Iya.
0: Tenang.
2: Oke.
1: No pressure. Lagi sibuk apa, Om Sigit?
2: Ya itu tadi lagi rilis EP.
1: Lagi promo EP. Selain itu masih komunikasi nggak sama anak-anak Base Jam?
2: Base Jam masih dong.
1: Masih. Ya?
2: Masih. Jadi Base Jam tahun ini 32 tahun.
1: Oh.
2: 2026 ini. Kemarin kalau ngomong Base Jam ya. 32 tahun kemarin buka. Biasanya kalau band-band lain ngerayain itu kan rilis single gitu kan, rilis album. Kalau Base Jam yang di tahun ini kami khusus rilis buku perjalanan.
1: Serius?
2: Yeah. Beneran? Wow. Perjalanan Base Jam 32 tahun gitu.
1: Oh, wow. Ini POV dari masing-masing personil berarti Om?
2: Ini banyak untold story dari semua ex-personil, personil yang sekarang, manager, ex-manager, produser segala macam sih ceritanya.
1: Wah, gokil. Itu benar-benar jadi sebuah apa ya, memorabilia untuk perjalanan itu.
2: Tujuannya sih emang gitu supaya teman-teman fans-fansnya Base Jam atau mungkin bukan fansnya Base Jam yang nggak tahu apa-apa soal Base Jam pas baca itu jadi tahu.
0: Nah, itu dia. Mungkin ada banyak hal juga yang sebelumnya belum apa ya, orang-orang juga nggak tahu gitu
1: balik
0: layarnya Base Jam.
1: Iya. Karena bisa dibilang waktu itu kan Base Jam waktu meledak itu usianya sangat muda banget Om ya.
2: Muda banget.
1: Om Sigit, waktu pertama kali Base Jam umur berapa tuh waktu dikontrak?
2: Album pertama itu rilis kan 96. Berarti gue berapa ya? 18
1: tahun.
2: 19. Tapi rekamannya 16 tahun pas kelas 2 SMA.
1: Kelas 2 SMA. Bayangin dikontrak label 16 tahun.
2: Penyanyi cilik.
1: Penyanyi cilik.
0: Bener.
1: Tapi nanggung dibilang cilik juga enggak. Dibilang gede banget juga enggak.
0: Iya juga gitu kan. 16 tahun udah rekaman, Bro.
1: Iya.
0: Gua masih pusing sama MTK.
1: Gue masih ini Mancing.
0: Main batu.
1: Iya main batu. Tapi di usia segitu kaget gak sih? Maksudnya kayak ya bisa dibilang kan anak, apalagi cowok ya, kan katanya otaknya belum mateng tuh umur segitu tuh.
0: Bener.
1: Tiba-tiba dapat sebuah exposure yang besar, dapat sebuah fame yang besar. Itu kaget gak?
2: Kaget banget. Maksudnya kan sebenarnya tujuan ngeband dulu belum kebayang bakalan kayak gitu.
1: Iya,
2: lebih ke ya udah pengen kelihatan keren aja gitu, pengen bikin lagu tuh direkam kan kayaknya keren ya.
1: Bener.
2: Album udah gitu. Tapi ternyata alhamdulillah responnya bagus gitu kan. Iya, kaget banget sih. Kaget dari

0: anak SMP, SMA gitu.
1: Iya mungkin Bass Jam salah satu band yang beruntung sih, maksudnya kita dari awal memang udah punya manajemen yang rapi gitu ya, maksudnya yang mereka manajemen itu udah tahu mau ngapain abis ini, ngapain. Jadi kita juga tinggal ngikutin aja gitu.
0: Iya. Meskipun secara jam terbang belum banyak ya.
1: Belum banyak, iya.
2: Benar.
0: Tapi manggung-manggung udah sering, Om.
1: Sebelum rekaman. Lumayan. Main di pensi-pensi gitu sih.
0: Oh, dari situ mungkin ya akhirnya. Benar. Gokil.
2: Dari situ namanya udah besar duluan.
0: Iya. Yeah. Dengan nama yang sama, Bass Jam.
1: Jauh mungkin nggak besar juga sih, maksudnya kayaknya belum jadi line up apa segala macam itu belum, cuma ya
0: opener
1: tapi buat kita itu kayak ini aja sih, nambahin jam terbang, pengalaman,
2: benar
1: mental juga.
0: Benar. Tapi ya Om, boleh nanya nggak, ini kan banyak yang bilang nih dari dulu Om Sigit punya dianugerahi sebuah rupa yang baby face.
1: Asyik.
0: Sepakat gak dengan itu? Maksudnya ini sering banget gitu orang bilang.
2: Bener.
0: Menurut Om Sigit gimana?
1: Alhamdulillah iya deh. Ngakuin deh.
0: Karena jujur ya dari video klip pertama BSJ sampai hari ini gak banyak berubah sebenarnya.
1: Berubah sih, di KTP berubah sih.
0: Kalau di KTP ya.
1: Iya. Kalau umurnya ketahuan kan.
0: KTP masih laminating lagi ya, belum ya. Belum yang pakai blanko ya. Iya, masih laminating.
2: Tahu lagi gue. Tahu lagi.
0: Zaman itu.
2: Aduh lucu banget. Tapi kan berarti Om Sigit udah ya istilahnya bisa dibilang kayak berkecimpung di dunia musik Indonesia udah lama banget gitu kan. Dari 96 lah let's say. Gimana Om ngelihat perkembangan musik di sekarang era digital? Kalau dulu kan musik mungkin masih konvensional, masih pakai kaset, pakai CD segala macam. Sekarang gimana nih? Yang digital, semua serba digital.
1: Ya, gue sih sebenarnya sebagai musisi yang mulai dari tahun 90-an ya, gitu ya, ngerasa bersyukur karena kita ngalamin segala macam teknologinya, perubahan teknologinya gitu, dari yang pita terus ke digital, terus dari yang cara

0: Karena di zaman itu nggak umum sebuah label ngeluarin single doang kan Om ya. Jadi mostly ya bentuk album, gitu.
1: Iya, karena mungkin single dulu kan dijualnya gimana caranya? Orang akan beli nggak cuma satu lagu, dua lagu gitu kan?
0: Benar, benar. Sayang pitanya.
2: Sayang pitanya. Wow, wow. Dan sekarang akhirnya ini berarti bisa dibilang project solo ya, Pak?
1: Project solo. Yang eksisten ini album baru.
2: Album terbaru. Kenapa akhirnya masih ngeluarin apa album? EP berarti ini jatuhnya.
1: EP mini album. Karena apa ya? Kayaknya sekarang kalau menurut gue beberapa kali ngobrol sama teman-teman musisi juga, sama pokoknya sama label juga gitu ya, udah mulai bergeser ke album lagi nih, orang-orang gitu pengen dengerinnya. Terus sebagai musisi juga kayaknya kalau punya album itu kayak lebih walaupun ini mini album ya, tapi kayak lebih apa ya, lebih
2: pride-nya gitu ya.
1: Iya, lebih beda lah gitu ya sama single-single gitu. Jadi ya waktu sebenarnya awalnya memang antara kenapa bikin EP karena kesepakatan antara gue sama label.
2: Okay.
1: Ini kita kerjasama tapi bikin EP. Terus mereka setuju, gue setuju, ya udah jalan.
0: Tapi kalau dari POV pendengarnya Om, maksudnya gue menganggap bahwa album itu jalan ceritanya kayak kita bisa nikmatin gitu. Kayak dari lagu pertama sampai lagu terakhir tuh kayak oh gini ternyata pengen ngomong ini. Itu lo juga rasain itu juga Om?
1: Harusnya begitu emang kalau bikin album, karena kalau dalam satu album gak ada benang merahnya kayaknya agak percuma ya bikin album ya gitu. Makanya kalau bikin EP, bikin album, gue sih selalu berusaha untuk ya, apa nih benang merahnya dari album ini gitu.
2: Berangkat dari situ baru mungkin dibuat ya single-singlenya, lagu-lagunya dalam EP itu.
0: Salah satu yang udah kita dengerin tuh nih.
2: Betul.
0: Ada Biskota.
2: Biskota.
0: Wah.
2: Ini legend sih.
0: Legend banget.
1: Itu lebih legend itu.
0: Lagu legend. Tadi udah kita play teman berdua. Salah satunya yang ada di EP ini adalah Biskota.
2: Betul.
0: Btw, lagu ini lu pertama dengerin umur berapa Om? Ingat gak?
1: Gue lupa sih umur berapa, cuma seinget gue denger bokap gue nyetel waktu itu.
0: Di waktu versi Ahmad Albar ya?
1: Iya, pertama
0: versi
1: Ahmad Albar.
0: Itu pertama kali?
1: Pertama tadi kali, SD kali ya. Bokap mau berangkat ngantor gitu, terus pagi-pagi masang radio apa masang kaset gitu lagu itu.
0: Dan akhirnya lu memutuskan untuk meremake lagu ini. Kenapa lagu ini yang lu putuskan Om?
1: Panjang ceritanya sih.
2: Itu dia.
1: Ceritain nggak?
2: Singkat aja.
1: Jadi awalnya sebenarnya pada waktu itu,
0: malam itu hujan rintik-rintik. Aku dan Tante Merni. Sorry. itu buku cerita, betul. Buku cerita.
1: Apa judulnya sih?
0: Gue gak tahu, tapi selalu ada kata tanpa dikomando gitu. Gue juga kurang ngerti itu.
1: Balik lagi. Jadi sebenarnya ini project lain. Tadinya lagu ini yang masuk di project lain. Jadi ini lagu-lagu Biskota ini kan ciptaannya Pamungkas NM sama Teddy Sujaya. Om Pamungkas NM itu mau bikin kayak satu album yang isinya karya-karya beliau gitu ya, dinyanyikan ulang sama penyanyi lain. Nah, masuklah gue gitu ke salah satu penyanyinya. Nah, dikasih kan tuh list lagunya apa aja. Akhirnya gue pilih Biskota, ada salahnya Biskota, gue pilih Biskota. Tapi ternyata kayaknya album itu masih belum jelas tuh kapan akan rilis atau kapan produksinya segala macam. Karena gue udah dikejar sama label juga untuk kapan rilis mini album lu nih gitu. Ya udah akhirnya sesuai juga sama konsep mini albumnya sebenarnya. Tadinya memang mini albumnya adalah semua lagunya lagu-lagu remake. Gitu. Jadi gue pikir kenapa gak dimasukin aja gitu. Udah minta izin sama komposer juga pencipta lagunya. Ya udah masuk situ. Terus kenapa gue pilih Biskota sebenarnya karena mungkin relate-nya ke gue ya, ke gue pribadi, karena kayak 5 tahun terakhir ini gue lebih seneng kemana-mana pakai transportasi umum gitu, kemana-mana udah nyaman juga,
0: bener.
1: Udah enak,
0: nggak kayak dulu ya,
1: nggak kayak dulu gitu. Jadi akhirnya gue ini kayaknya asik juga nih kalau kalau bisa ngenalin atau palingan nyampein ke orang-orang kalau naik transportasi umum tuh udah asik kok gitu ya, keren kok gitu.
0: Dan gue tadi sempet denger bahwa ada lirik yang lu rubah Om.
1: Iya bener.
0: Itu di part mana?
1: Di part ref, di refnya.
0: Yang
1: kalau versinya Ahmad Albar kan memang susah jadi orang yang tak
0: pernah
1: masuk ke Biskota. Di sini gue atas seizin pencipta lagunya, gue minta izin kalau dirubah jadi memang susah tapi ku tetap bahagia kemanapun naik Biskota. Artinya maksudnya tadi itu sebenarnya ternyata kalau mungkin zaman itu tahun 90 gitu tuh lagu itu rilis.

0: Orang naik kendaraan umum itu sesuatu hal yang tanda kutip terpaksa karena karena tidak mampu gitu ya. Yeah. Tapi kalau sekarang gue lihat kayaknya udah nggak gitu ya. Yeah. Mau orang punya mobil dua juga di rumahnya,
1: emang dari
0: tetap aja kalau pengen naik itu. Kendaraan umum, naik kendaraan umum aja. Yeah. Gitu. Jadi lebih ke gaya hidup kali sekarang.
1: Iya.
2: Menyesuaikan ya.
1: Menyesuaikan banget sih. Iya sih. Karena itu part yang menurut gue lumayan, kalau di versi originalnya itu part yang lumayan menggambarkan situasi juga tuh.
0: Iya, benar.
1: Memang susah jadi orang yang tak punya.
0: Benar. Kalau sekarang kayaknya menurut gue sih udah gak relate ya.
1: Iya, benar.
2: Jadi akhirnya bagian itu diubah.
0: Coba gitu. Diubah.
1: Nice. Oke, kita nanti bakal ngobrol-ngobrol lagi teman Pro 2.
2: Betul.
1: Tentang EP OMC gitu.
2: Betul sekali. Dan pokoknya buat kamu yang pengen bertanya, boleh banget terbuka selama beberapa menit ke depan ya.
1: Betul.
2: Buat kamu yang pengen nanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RR di Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811 800 105.
1: Yes, buat lo yang pengen nanya Om Sigit, kita akan buka buat kamu.
2: Alright, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, yes. Dan kita masih barengan sama
1: Om Sigit Wardana.
0: Alright, sekarang kita ngomongin soal EP-nya nih. Tadi kita udah ngebahas sedikit juga. Ini EP-nya berjudul Existent.
1: Existent.
2: Pakai tanda seru.
0: Oh,
1: Existent gitu.
0: Existent gitu. Kugas. Nah, kenapa harus pakai tanda serunya tuh?
1: Kenapa tuh?
2: Pertama judulnya dulu Existent.
0: Boleh.
2: Itu kayaknya apa namanya, banyak banget gue ngobrol mungkin sekitar 3 tahun terakhir itu ngobrol sama teman-teman yang di industri ya, di luar industri juga, ada satu kata eksisten itu yang sering banget diucapin ke pada saat ngobrol sama gue gitu, lu tuh eksis ya gitu, lu tuh eksisten ya, apa namanya, lagi di bawah, lagi di atas, di dunia musik pokoknya lu jalan terus aja, eksis aja gitu. Nah akhirnya gue pikir ya udah deh, itu doa kali ya gitu, gue gue jadiin judul album deh. Terus tanda serunya ya sebenarnya lebih kayak mempertegas aja gitu. Ngegas aja.
0: Biar tegas aja gitu. Existent. Nah tapi secara garis besar ini apa nih, benang merah yang diambil dari Existent ini apa?
2: Terus terang sebenarnya setelah albumnya jadi bingung. Karena tadinya konsep awalnya adalah semua lagunya lagu-lagu remake gitu.
0: Betul.
2: Betul. Dan apa, setelah sepanjang proses pembuatan album itu ya banyak kendala lah gitu ya, kendala perizinan segala macam, akhirnya karena udah dikejar ini juga deadline juga, akhirnya ya udah deh, kebetulan emang gue sempat rilis juga itu ada dua lagu baru kan di situ, ciptaan, ada satu ciptaan gue, satu lagi ciptaan Alexander Ongko. Dua lagu baru itu sudah dirilis sebelumnya gitu, sebenarnya gitu, jadi yang Luka Tak Berdarah udah dirilis bulan Oktober 2025, terus yang Ramadan Raya itu udah dirilis bulan Februari kemarin 2026 pas bulan puasa. Cuma ya karena gitu, karena ya udah nih harus rilis ya cepet-cepet gitu, ya udah dimasukin, akhirnya jadi konsepnya jadi belang bentong gitu, apa sih jadi bingung gitu, apa ya gitu,
0: benar-benar
2: gitu, jadi akhirnya ya udah eksisten aja, ini menandai ke eksistensian Sigit Wardana aja gitu, dengan lagu lama yang di remake sama lagu baru juga untuk persiapan ke EP berikutnya, ke album berikutnya.
0: Oke. Menarik. Berarti tadi nanti berarti akan ada project selanjutnya?
2: Harus dong.
0: Harus ya.
2: Harus dong.
0: Berarti ini apa ya, kayak ya menunjukkan eksistensinya seorang Sigit Wardana berarti ya.
2: Sebenarnya kan karya itu buat musisi, buat gue sih ya, peluru ya maksudnya. Mungkin pada saat off air orang tetap akan minta, akan berharap gue nyanyi lagu-lagu lama. Betul, gitu. Tapi ya ini untuk menunjukkan bahwa itu ada eksisten itu. Ini masih ada sebenarnya.
0: Benar. Oke, berarti di EP ini ada 5 lagu?
2: Ada 5 lagu.
0: Apa aja itu berarti?
2: Ada 3 lagu yang di lagu lama yang di remake, ada 2 lagu baru.
0: Okay.
2: Lagu lamanya itu, lagu remake-nya ada Biskota tadi udah dengerin. Ciptaan Pamukas NM sama Terry Sujaya. Terus yang kedua ada Saat Bahagia, ciptaannya Onci Ungu. Terus ada Kota Mungkin judulnya, itu ciptaan Om Barce Van Houten. Dulu dinyanyiin sama bandnya Deloitte namanya. Bandnya Deloitte. Terus ada lagu baru tadi, Luka Tak Berdarah sama Ramadan Raya.
0: Alright. 5 lagu ya di EP Existent ini.
1: Existent.
0: Pakai tanda seru.
1: Pakai tanda seru. Nah, tanda serunya kenapa tadi itu?
2: Biar tegas.
1: Biar tegas aja. Iya, benar. Nah, tapi dari ya karena gue jadi penasaran nih Om, karena tadi lu bilang ini belang belentong ya, dan dan gue cukup apa ya, cukup bertanya dengan adanya lagu Ramadan gitu. Kenapa akhirnya lu memutuskan untuk Ramadan Raya ini tidak lu jadikan sebuah single terpisah gitu, tapi lu justru lu masukkan ke EP ini?
2: Sebenarnya udah jadi single terpisah karena tadi udah dirilis bulan Februari
1: duluan, ya?
2: Iya duluan gitu. Cuma ya itu tadi ya, karena sayang aja gitu kalau misalkan ada materi ini tapi nggak dimasukin ke album, untuk gua sayang, jadi akhirnya ya udah dimasukin nggak apa-apa.
0: Oke. Alright, dan tadi kalau ciptaannya Om Sigit apa tadi?
2: Ramadan Raya
0: ya. Berarti itu ya overall tentang Ramadan berarti.
2: Iya, karena sebenarnya kenapa enggak banyak lagu? Iya sih. Benar sih.
0: Kenapa salah kan gue?
2: Udah jelas sih di judulnya.
1: Kecuali ngomongnya balap liar. Mungkin lagu tentang balap liar.
0: Enggak, gitu. Maksud gue kan kayak mungkin budaya Ramadan mungkin spesifik.
1: Oh iya, kan? Iya. Boleh dijawab mungkin Om Sigit. Boleh.
2: Tadi gue jadi lupa pertanyaannya.
1: Kenapa Ramadan? Kita skip aja. Kenapa Ramadan Raya tadi?
2: Judulnya
1: kenapa? Ya kan lu nanya apa tadi?
0: Ya berarti orang-orang perlu cerita tentang Ramadan.
1: Cerita tentang Ramadan Raya itu tentang
0: tadi
1: apa?
0: Tadi udah dijawab lo, bagus lo.
2: gue lupa lagi apa ya. Gini, emang gue pengen bikin lagu yang tentang Ramadan. Tapi bukan lagu yang liriknya sedih-sedihan, ya Allah ampuni aku, bukan yang seperti itu. Gue nggak pengen, gue lagi nggak pengen bikin kayak gitu. Pengen yang happy aja, menyambut. Buat gue dari kecil sampai sekarang menyambut Ramadan itu happy.
0: Benar.
2: Di luar syariat beragamanya gitu, ada hal-hal yang bikin happy kan di bulan puasa itu kan, bulan Ramadan. Jadi gue pengen nunjukin itunya. Makanya lagunya juga dibikin happy. Gitu. Lebih ke situnya sih. Raya makanya.
0: Nice. Cuma bagus kan?
1: Bagus ya. Gue nggak kenapa apa. Gue cuma ketawa aja.
0: Lu meremehkan sebuah pertanyaan.
1: Pasti tentang Ramadan. Betul. Betul. Nggak salah sampai situ.
0: Itu kan cuma konvo starter aja.
1: Oh iya. Jadi
0: kita nggak usah debat gimana.
1: Kalau berantem. Tapi ini dari lagu-lagu ini mana yang paling kayaknya seorang Sigit Wardana banget gitu, yang paling merepresent lu banget, Om?
2: Ramadan Raya sih, karena gue yang bikin sih katanya. Maksudnya secara musik ya, bukan secara lirik. Lirik kan bisa macam-macam gitu. Tapi secara musik, secara notasi karena gue yang bikin, karena aransemen juga gue yang semua sebenarnya aransemen gue yang nentuin juga. Ya ini sih Ramadan Raya.
0: Benar.
2: Yang mewakili karakter bermusik gue ya.
0: Benar.
1: Nice. Right. Nah, kita pengen baca ini Om dari teman Produ yang udah nanya ke WhatsApp nih.
0: Boleh, ada siapa lan?
1: Aduh, kagak ada namanya lagi.
0: Ada Lara ini.
1: Oh, ada Lara. Oke. Okay. Katanya assalamualaikum Kak Edit. Oke, Kak Edit aja yang disapa.
0: Waalaikumsalam.
1: Oh iya. Bener. Katanya mau nanya buat Bang Sigit nih, pertanyaan saya. Lu aja yang baca kalau gitu.
0: Karena menurut Bang Sigit sendiri, sebuah lagu yang bagus itu harus mampu menyentuh hati atau mungkin cukup pendengarnya merasa relate dengan ceritanya.
2: Wah, macam-macam.
1: Terima kasih. Ada yang mau tes.
0: Ada yang mau tes. Terima kasih. Sama senyum dong.
2: Ada gitu ya.
0: Ada yang mau
1: terima kasih.
0: Oh, iya benar. Tadi eksisten pentungnya juga harus baca kan. Iya benar.
1: Ini juga harus baca.
0: Iya gimana?
1: Aduh, lupa lagi nih pertanyaannya nih.
2: Lagu bagus.
1: Iya.
2: Menyentuh hati. Lagu bagus macam-macam sih. Tergantung sebenarnya bisa dari pendengarnya atau dari yang nyanyiinnya atau dari pencipta lagunya, tergantung point of view-nya gimana gitu. Yang pasti lagu bagus itu harus bisa dinikmatin ya, gitu. Maksudnya gimana point of view-nya ya beda-beda tiap orang. Betul. Gitu sih kalau
0: subjektif sebenarnya.
1: Subjektif kayak gitu ya.
0: Karena bagus juga maksudnya luas juga kan. Bagus secara liriknya kah atau bagus secara musiknya juga kah atau gimana gitu.
2: Kadang-kadang mungkin buat orang yang dengerin ini apa sih lagunya? Tapi buat si pencipta lagunya atau si penyanyinya, ini gue banget nih.
0: Bener.
1: Tapi gue jadi penasaran ya. Maksudnya lu adalah orang yang kalau membuat lagu tuh, lu melihat fenomena yang terjadi sekarang atau idealisme lu aja kayak, gue pengen ngerilis aja nih kayak gini.
2: Nah itu bedanya mungkin ya, kalau gue coba membedakan antara project solo sama base jam. Kalau base jam mungkin lebih terbuka sama ide-ide yang ada di luar gitu. Secara kita juga berlima gitu kan, terus juga ya lebih terbuka lah sebenarnya. Lebih macam-macam, lebih variatif gitu. Tapi kalau yang project solo, gue membedakannya ini benar-benar tema-tema lagu yang gue rasain, yang gue alami. Gitu. Itu sih, jadi mungkin kalau yang tadi pertanyaan lu, kalau untuk project solo gue, kayaknya gue lebih ke dari gue sendiri.
1: Memang sepengen lo aja.
0: Benar.
1: Berarti sepengen-pengen Sigit gitu. SPPSP. Iya, sepengen-pengen Sigit gitu.
0: Ribet lo.
1: Kenapa harus singkat ya?
0: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Tapi sebelumnya gue mau nge-play salah satu yang ada di EP ini juga. Ini yang katanya hampir gak masuk ke dalam EP.
1: Ini Ramadan Raya.
0: Bukan. Saat Bahagia. Tapi nanti kita bakal tanya ya, kenapa hampir gak masuk di ke dalam EP ini. Jadi pasti buat kamu tetap di MLC
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Yes, dan masih bersama dengan Om Sigit Wardana.
0: Yes. Tadi ada satu lagu yang udah kita play.
1: Betul.
0: Saat Bahagia nih. Ini kalau informasi dari Intel kita. Alias Intel.
1: Alias
0: kita baca press release.
1: Jangan terlalu jujur.
0: Oh iya. Ya kan dibungkusnya gitu kan.
1: Oh, iya,
0: Intel
1: iya,
0: kita.
1: Iya,
0: benar, gitu, kan? Benar. Jadi katanya hampir enggak masuk album deh. Gimana ceritanya tuh, Om?
2: Enggak masuk albumnya karena gue capek
1: sebenarnya. Masa gitu.
2: Nah, lagu ini berkali-kali di gue dari awal album ini mau dibikin, lagu ini tuh emang udah harus masuk gitu. Okay. Sebenarnya gitu. Gue mau lagu ini masuk. Terus dari oncinya juga udah oke, gitu kan. Enggak ada masalah sebenarnya. Tapi begitu di aransemen,
0: oke.
2: Tuh kayaknya enggak dapet yang gue pengen kan berubah ya dari yang aslinya gitu.
1: Yeah.
2: Rata-rata si para produser musik itu ngerjainnya hampir sama aja gitu, mirip-mirip gitu.
1: Bener-bener.
2: Jadi sampai akhir itu pun juga kayak aduh apa ya gitu, kok kalau cuma gue nyanyiin lagu itu tapi aransemennya mirip, buat apa gitu, gue pikir gitu kan.
1: Ada bedanya ya.
2: Ya gitu, karena itu sebenarnya udahlah nggak usah deh, nggak usah dimasukin, nggak jadi gitu.
1: Okay. Awalnya
2: tapi,
1: lagunya
2: nggak gitu, terus akhirnya sayang juga ya gitu. Sayang juga ini lagu bagus gitu kan. Baik lagi ini sayang juga. Terus pencipta lagunya aja udah ngizinin gitu kan. Akhirnya ya udah deh bikin sederhana banget aja deh, cuma gitar akustik sama nyanyi aja gitu. Ya udah akhirnya malah berasa beda setelah digituin.
0: Benar.
1: Kalau mau lebih beda lagi enggak ada gitarnya, Om.
2: Enggak ada gitarnya.
1: Yeah.
2: Tepuk tangan doang. Enggak ada nyanyinya juga. Enggak ada nyanyi.
1: Jatuh kayak lagunya deh, malamku bagai malam gitu ya. Tapi aneh sih versinya kalau gitu. Iya, tapi beda. Ini kan beda kan? Iya, kita ngomongin beda.
2: Ngomongin beda ya, bukan kita, enak ya.
1: Kita ngomongin beda kan? Jadi kayak
0: akapel.
1: Iya.
0: Cucu.
1: Oh, ini beda.
2: Gitu, itu beda. Yang bingung nanti pas bikin minus one-nya ya.
1: Iya.
2: Tepuk tangan doang.
1: Jadi album, jadi lagu yang aneh tuh. Jadi lagu yang aneh tuh.
0: Minus one-nya buat tempo.
1: Tapi dari pencipta lagunya waktu dengerin lagu ini kayak, wah ini fresh banget nih gitu. Kerasa gitu gak?
2: Enggak sih. Pancinya gitu aja, gas.
1: Serius. Karena kita sebelumnya dengerin dari versi Ungu featuring Andin itu yang pertama ya. Terus akhirnya di remake lagi lah dengan sentuhannya Om Sigit ya.
0: Alright. Serius.
1: Oke. Ada yang nanya gak?
0: Ini ke WhatsApp.
1: Ada, tenang.
0: Ada
1: Om. Ini dari siapa?
0: Hawa.
1: Hawa, wih deh.
0: Hawa-hawa gak?
1: Enggak dong.
0: Aduh.
1: Hawa.
0: Oke, ini katanya mau nanya.
1: Buruan nih sebelum di-unsend nih.
0: Udah di-unsend. Kalau mau collab.
1: Iya.
0: Bang Sigit kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: Menarik nih.
2: Menarik sih.
1: Menarik nih.
2: Pertanyaan yang gak pernah gue pikirin jawabannya. Nah,
1: sekarang harus dipikirkan berarti.
0: Betul.
1: Kira-kira lu kalau boleh collab nih, lu mau collab sama siapa?
2: Berarti penyanyi sekarang nih, penyanyi
0: bebas sih
2: sebenarnya.
1: Dia sih gak nyebutin penyanyi.
2: Enggak ya.
1: Ojol juga bisa.
2: Tepuk tangan tadi juga dicari tepuk tangan yang paling oke.
1: Paling
2: bagus ya.
0: Yang on tempo.
1: Iya. Agak susah tuh. Metronomnya gimana tuh? Pas rekaman ya. Katanya dia mau collab sama siapa, Bang, kira-kira?
2: Berasumsi ini penyanyi ya berarti.
1: Okay, kita asumsi.
0: Kita asumsikan penyanyi.
1: Benar. Kita asumsikan ini penyanyi atau band lah, atau band.
2: Aduh apa ya?
1: Kalau
2: penyanyi, tapi bukan penyanyi sekarang ya, bukan nyanyi muda sekarang.
1: Ini nggak apa-apa.
2: Gue pengen kolaborasi sama Abdul Coffee Theory.
1: Oh iya.
2: Karena menurut gue suaranya unik, terus lagu-lagunya juga gue suka gitu.
1: Oh.
2: Liriknya gue suka. Terus kalau yang sekarang siapa ya? Ya tadi kali yang gue sempat sebutinnya kayak Good Morning Everyone atau Perunggu
1: ya.
0: Perunggu asik sih.
1: Iya.
2: Coba mau enggak mereka gitu?
1: Mau lah.
0: Iya, vokalisnya aja maul.
1: Iya, benar. Maul. Tapi menarik, berarti yang sama Bang Abdul berarti nanti proyeknya Abdul Sigit namanya ya. Lah iya dong.
0: Iya sih, enggak salah sih.
1: Kenapa emang?
0: Iya, enggak apa-apa.
1: Ini kan Abdul Sigit gitu.
0: Benar.
2: Kayak nama orang. Emang nama orang.
1: Nama orang sih. Cuma digabung.
2: Depannya tambah M.
1: Aduh, M Abdul Sigit.
0: jadi nama satu orang gitu dia.
1: Benar. Gitu ya, jadi iya. Buat Hawa tadi Om Sigit berkeinginan sebenarnya kalau bisa sama Perunggu atau Good Morning Everyone.
0: Iya, atau mungkin kalau penyanyi yang sedikit lebih senior itu Abdul dari Coffee Theory ya.
1: Keren.
0: Alright. Ini kalau di mini album ini treatmentnya masih sama gak sih Om? Ketika mungkin ketika dulu ngerilis-ngerilis album, ngerilis-ngerilis single bareng sama Bass Jam atau mungkin solonya, treatmentnya sama gak sama sekarang?
2: Treatment apanya nih?
1: Ini maksudnya treatment
2: dengan terapis nih sebenarnya.
1: treatment lagu Om.
2: Produksinya ya, atau promosinya?
0: Produksi dan promosi.
2: Okay.
1: End to end berarti tuh. Nah, udah enggak kemana-mana tuh sih. Gimana Om?
2: Karena kalau di project solo ini kan gue menunjuk satu produser musik ya, jadi semua gue percayakan sama dia gitu. Cuma gue cuma kasih ini lagunya, gue pengennya bikin gini gitu. Ntar dia bikin draftnya, terus kirim ke gue, kalau gue oke ya lanjut. Berarti kalau enggak ya ntar rombak lagi gitu, kita diskusi lagi. Gitu sih sebenarnya. Kalau produksinya gitu sampai akhirnya musiknya oke, gue take vokal, udah mixing mastering gitu. Kalau promosinya sekarang apa ya? Sekarang kayaknya treatment promosi yang baku tuh kan udah nggak ada kayaknya. Kalau dulu kan kayak zamannya BSM awal-awal ya gitu, pasti kan rilis album, tour radio gitu kan, TV, media cetak, terus tour of air gitu kan.
1: Chart gitu ya.
2: Ya chart, selesai bikin album lagi gitu lagi gitu. Kalau sekarang kayaknya udah nggak ada yang baku sih kayaknya.
0: Bener.
2: Ya udah.
1: Berarti untuk treatment yang sekarang lebih nyantai harusnya.
2: Nyantai sama kalau gue sih. Yes, manfaatin semua yang ada aja gitu. Misal kalau ada bisa ke radio kayak gini, ayo gitu. Kalau misalkan di digital, ayo digital aja gitu. Semuanya dilakuin sih pengennya gitu.
0: Kalau MV gimana Om?
2: MV baru syuting 2 hari lagi.
0: Oke. Berarti akan
1: lusa,
0: ada
1: lusa,
0: MV-nya ya?
1: Lusa. Asik banget deh.
2: Kalau Abu Vulkanik udah enggak.
1: Bener. Kita boleh nonton syutingnya Om. Enggak kan MV belum ada ya, kita nonton apa? Nonton syutingnya dong. Nonton syutingnya dong.
0: Ya kan bisa nanti nonton
2: MV-nya. Boleh tapi jangan dari... berisik ya.
1: Janggal banget nonton syuting. Nonton syuting video klip ya.
0: Kita bukan yang ya gitu. Penonton banyak.
1: Enggak ada kan Om, orang radio lain mau minta nonton syuting. Enggak ada kan Om, baru di sini.
2: Gue kebanyakan syuting sinetron di kampung gitu. Setnya kampung terus iya banyak orang-orang gitu.
1: Kita gini, wih apaan tuh? Apa tuh?
2: Syuting ya? Syuting ya?
1: Gue malu banget kebayanginnya.
0: Astaga. Tapi gimana kalau seorang Om Sigi tuh melihat MV sekarang itu sesuatu yang krusial gak sih? Harus ada gitu.
2: Sebenarnya harus ada. Maksudnya visualnya harus ada.
0: Betul.
2: Gitu. Jangan sampai satu lagu, satu single atau apapun itulah ya, lagu atau single atau album enggak ada visualnya. Karena itu kan salah satu yang dinikmatin juga sama penikmat musik Indonesia kan. Cuma memang sekarang udah kayaknya bikin MV tuh udah enggak perlu yang ribet-ribet ya. Enggak perlu yang gimana-gimana gitu. Yang penting ada visualnya dan itu lebih ke idenya sebenarnya sih kayaknya. Betul, sekarang.
0: Iya sih benar-benar. Karena ada yang bilang kalau MV ini buat retaining pendengar gitu loh.
2: Iya kan.
0: Biar dengerin lagi lagunya gitu kan.
1: Nah, gitu. Berarti kan konsep MV-nya udah ada nih Om, tinggal eksekusi
2: udah.
1: Kan?
2: Udah.
0: Ada. Udah ada belum ya? Aku baca ada udah.
1: Iya.
0: Udah. Kan masa iya lusa belum ada? Iya kan.
1: Aku enggak dadakan aja. Pakai HP kan.
2: Apa ya? Gitu. Gini aja deh.
1: kayak bikin Insta story namanya kayak gitu. Tapi secara garis besar idenya kira-kira tentang apa Om untuk MV-nya nanti?
2: Jadi kan kalau yang 2 lagu baru itu udah ada tuh MV-nya, udah tayang.
1: Iya.
2: Kalau berarti yang dibikin video dibikin MV-nya itu 3 lagu itu si Biskota, Saat Bahagia sama Otak Mungkin. Konsepnya sebenarnya dibikin dalam satu nuansa yang sama sih gitu. Dalam satu lokasi yang sama tapi dengan salah. Dengan dalam satu lokasi yang sama tapi dengan nuansa yang berbeda-beda.
1: Oke.
2: Gitu. Dan endingnya nanti sama. Ujungnya gitu.
0: Benar-benar.
2: kayak yeah, gitu konsepnya.
1: Nice. Ini harusnya sih
2: like hemat kita. Hemat soalnya.
0: Ini ekonomi.
1: Terlalu jujur ya.
0: Kalau sebagai ya. Musisi harus jujur.
1: Oh iya benar benar.
0: Gitu kan.
1: Benar.
0: Ntar gak jujur salah lagi.
1: Kita ngangkatnya agak susah nih. Ya. Kita kayak maju mundur gitu. Tapi berarti untuk semua lagu-lagu ini udah bisa didengerin di all streaming platform ya?
2: Udah bisa.
0: Udah bisa ya. Bener-bener.
1: Ditonton juga pastinya.
0: Nanti.
1: Shooting.
0: MV-nya nanti ya.
1: MV-nya nanti ditonton pastinya.
0: Boleh. Dan itu adalah lagu yang bisa kamu request di Prodo FM seluruh Indonesia.
1: Betul banget.
0: Alright, terima kasih Om Sigit.
2: Sama-sama.
0: Thank you so much. Thank you.
1: Udah nih.
0: Udah ya.
1: Mau lanjut tuh. Kalau teman Produa mau ngepoin YouTube atau TikTok atau Instagram Om Sigit, boleh kemana tuh?
2: Kalau YouTube gue terus terang gak aktif nih.
1: Oke.
2: Paling ke Instagram.
1: Mau kita aktifin gak?
0: Kok promosi?
1: Kayak ngekode gitu saya. Terus terang gak aktif. Oke, YouTube.
2: Paling Instagram
1: boleh.
2: At Sigit Wardana.
0: Oke. Boleh
1: TikTok, ngepoin. TikTok
2: at Sigit @bestjam.
1: Gue
2: lupa gitu TikTok apa.
0: Ya itu cari ya, mungkin nanti
1: cari aja. Ketemu, gitu pasti ya. Ketemu kok.
0: Benar. Alright, thank you so much Om Sigit.
2: Terima kasih.
0: Selalu untuk proyeknya.
2: Amin, sama-sama.
0: Alright, terima kasih juga buat teman Produa seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama kita tentunya.
1: Betul banget. Jangan lupa untuk selalu didengerin dan juga di play lagunya Om Sigit Wardana dimanapun kamu berada ya.
0: Alright, kalau gitu abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu ya.
1: Yes.
0: Sama jadi Edita mah.
1: Elan pamit dan juga
2: Sigit Wardana.
0: Alright, bye-bye.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

Terima kasih teman Pro 2 masih setia terus ya di 96.4 Pro 2 RRI Merauke. Setelah tadi ada Music Live Chat ya, MLC dari Pro 2 Jakarta yang disiarkan berjaringan di Pro 2 seluruh Indonesia bersama bintang tamu tadi Sigit Wardana ya. Dipandu oleh Kak Edit dan Elan. Saya Kakak Franky kembali lagi temenin kalian semuanya. Menikmati suasana malam Selasa ya. Oke, udah hari yang baru, minggu yang baru ya teman Pro 2 awal pekan. Semoga menjadi pekan yang menyenangkan ya untuk kita semuanya. Amin. Dan selalu diberikan kesehatan, kenyamanan ya. Meskipun cuaca lagi panas-panasnya ya, artinya musim kemarau kemarin juga beberapa wilayah. Terjadi kebakaran ya, lahan yang terbakar gitu kan, ya itu pun juga menjadi peringatan untuk kita bisa menjaga lingkungan kita dijauhkan dari mara bahaya seperti kebakaran lahan atau hutan. Jadi jangan rese-reseh gitu ya teman Pro 2 ataupun juga membuat segala sesuatu yang bisa saja membahayakan dedaunan atau alang-alang yang kering gitu. Mungkin jauh dari pemukiman, tapi namanya kalau udah jadi besar apinya kan ya berisiko juga untuk pemukiman yang jauh atau dekat. Oke, lagu-lagu keren masih hadir ya menemani kalian semuanya dan info di jaga malam kita ya teman Pro 2.

Apakah kamu sampai jam segini ada yang susah tidur? Iya, jangan sampai kamu kategori gangguan kesehatan jiwa. Karena Wakil Menteri Kesehatan mengatakan kalau gangguan tidur itu bisa menjadi tanda gangguan kesehatan jiwa. Aduh, ini takut nih ya. Kalau gitu mending kita bobo aja ya. Oke, nanti infonya kayak gimana nih? Oke, soft news kita ya atau soft info kita. Nanti Kak Frankie bakal kasih tau ntar menemani kalian ya. Yang lagi bersantai, yang lagi nongkrong, atau yang lagi di rumah. Oke, semoga gak merasa kesepian saja bareng Pro 2.

0: senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
1: Yuk jaga malam bareng Pro 2.

0: Jaga Malam.
1: Lanjut lagi teman Pro 2 di Jaga Malam. Satu informasi untuk kamu lagi nih teman Pro 2. Di mana Wakil Menteri

di kesehatannya yaitu Dante Saxono Harbuwono mengingatkan masyarakat mewaspadai perubahan fisik dan emosional sebagai tanda gangguan kesehatan jiwa. Okay. Jadi Dante mengatakan kalau gangguan kesehatan jiwa itu tidak selalu terlihat langsung ya, karena gejalanya itu kerap muncul melalui perubahan fisik maupun perilaku. Ya, menurut Dante perubahan berat badan secara tiba-tiba ini juga perlu diperhatikan ya, karena kondisi tersebut dapat terjadi karena perubahan pola makan sebagai bentuk pelampiasan ketika seseorang tuh mengalami tekanan atau depresi. Ya, selain itu juga Dante menyoroti kondisi kesehatan jiwa kelompok usia muda, terutama meningkatnya percobaan bunuh diri yang perlu diwaspadai masyarakat luas. Jadi menurut Dante fenomena bunuh diri saat ini dapat menjadi bagian kecil dari persoalan kesehatan jiwa yang lebih besar. Gitu teman produan. Ya, jadi kita pun juga sebenarnya bisa mengatur pikiran kita, mengatur hal-hal yang bisa membuat kita tuh tertekan, ya kan, atau depresi, sehingga itu akan membuat kita ya punya positive thinking ya. Pemikiran yang positif gitu, pikirannya tuh positif terus. Karena bisa saja kalau dengan ada depresi atau tekanan ya pelampiasannya tuh bisa ke perubahan pola makan dan akhirnya perubahan jam tidur, pola tidur dan bahkan susah tidur ya. Dan itu bisa buat stamina atau fisik kita pun juga kesehatan secara umum ya terganggu. Okay, itu dia sekedar pengingat aja ya teman produan untuk kalian ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan. Amin.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827. Dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

Jaga Malam Teman Pro 2 akan usai, tapi siaran kita masih mengudara sampai jam 12 malam. Dan berbagai informasi hiburan udah kita temenin ya di program Jaga Malam ini. Teman Pro 2 nantinya di jam 11 ada lagu-lagu keren sampai jam 12 malam kita tutup siaran ya. Dan nanti di sekitar setengah 12 malam ini ada drama radio. Pro 2 akan mulai mengudara besok jam 9 pagi. Jam 5 pagi teman Pro 2 ya, sampai jam 12 malam. Ketemu saya besok siang ya di Santai Siang dan Sore Ceria ya teman Pro 2. Dan akhirnya saya Kakak Frankie harus undur suara, tapi ingatin jangan lupa jendela pintu rumah diperiksa kembali, pastikan dalam keadaan terkunci. Barang-barang elektronik, kompor dan sejenisnya, oke. Kalau sudah tidak digunakan, boleh dipadam off-kan. Ataupun juga kamu yang belum pulang rumah, jangan semakin larut karena sudah larut ya. Oke, kalaupun harus putar jalan jauh, lewati jalan yang terang, ya nggak apa-apa. Yang penting selamat ya, sampai di rumah, sampai di kos kamu. Dan yang lagi bertugas juga di pos keamanan Satgas TNI Polri, security semuanya, wilayah Merauke atau pinggiran kota Merauke, pedalaman semuanya, selamat bertugas ya. Tetap prioritaskan keselamatan dalam bekerja juga. Oke, berdoa bersyukur hari ini, karena kamu sudah lewati, apapun itu disyukuri dengan senyuman. Iya. Dan besok awal hari juga dengan semangat yang baru. Saya Kakak Frankie Wahel undur suara, mewakili teman-teman penyiar yang sudah siaran di hari ini, menyampaikan terima kasih, salam sehat dan dadah, bye-bye.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir, dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

0: temenin ke swalayan yuk.
1: Bentar dulu, aku lagi bingung nih. SIM aku kan bentar lagi mati. Kalau mau ngurus, katanya perlu sertifikat vaksin. Gimana dong?
0: Salah tuh infonya. Hoax, jangan gampang ke makam berita bohong. Yuk ke swalayan, keburu habis nanti barangnya.
1: Mau beli apa sih?
0: Mau beli susu steril. Katanya bisa mencegah kita terpapar virus.
1: Yah, itu juga hoax tahu. Katanya jangan gampang kemakan berita bohong.
0: Iya ya, untung gak jadi ikutan panic buying.
1: Tapi ayo deh ke swalayan. Katanya kasir yang baru cakep tahu. Cuci mata.
0: Nah, kalau itu bukan katanya, tapi emang faktanya. Kemarin aku udah lihat sendiri. Yuk.

0: Di bawah terik matahari yang mulai meninggi, sebuah sepeda tua mengayuh. Di atasnya, Pak Asman, seorang guru honorer SD, tersenyum menyapa angin. Gaji yang tak seberapa tak pernah menyurutkan langkahnya. Namun hidup seringkali memberi ujian lewat lisan manusia.
1: Waduh, Pak Asman, baru sampai ya? Macet sepedanya tadi.
2: Bu Endang. Ya nih, rantainya agak longgar tadi di jalan. Tapi alhamdulillah, pas bel masuk, langsung sampai.
1: Alah, Pak Asman, zaman sekarang kok masih bertahan pakai sepeda ontel begitu? Tengok tuh guru-guru lain. Di sini mana ada, Pak, pakai sepeda ontel. Minimal, sudah pakai motor metik. Kredit sekarang gampang, Pak. Biar nggak capek, nggak keringat, Bapak masuk kelas. Apa Bapak nggak malu dibilang guru jadul?
2: Ah, tidak apa-apa, Bu. Sepeda ini masih setia menemani saya. Lagi pula, keringat ini makin bikin sehat. Uangnya mending buat keperluan yang lain dulu, Bu.
1: Ya sudahlah, Pak Asman. Kalau dibilangin nggak mempan, ya udah ya, saya duluan ya, Pak Asman.
0: Pulang sekolah tiba, Pak Asman bukanlah akhir dari jam kerja. Di saat guru lain pulang untuk beristirahat, Pak Asman memutar kembali sepedanya menuju pasar. Ke rumah-rumah warga, menjadi buruh angkut, membetulkan atap bocor, apa saja, asal halal.

0: ya Allah, berkati keringat ini. Sedikit lagi uang semesteran si sulung dan uang buku si bungsu bisa lunas bulan ini.
1: Ayah! Ya, Dina butuh uang buat bayar praktikum semester ini ya. Kalau minggu ini belum dibayar, Dina nggak bisa ikut ujian nanti ya.
0: Sedikit lagi ya, Nak. Ayah kumpulkan sedikit lagi. Pak Haji, ini karung ke-15 sudah beres. Ada lagi yang mau diangkat ke dalam toko?
2: Oh, sudah Pak Asman. Ini upahnya buat hari ini ya. Sengaja saya lebihkan sedikit buat jajan anak di rumah ya.
0: Matur nuwun Pak Haji. Matur nuwun sangat. Ini berkah buat keluarga saya.

0: Belum tidur, Dok. Kakak-kakakmu mana?
1: Mas Adi, Mas Budi, sama Mbak Dina lagi di kamar ya. Lagi pada ngerjain tugas kelompok sama ngerjain tugas kuliah pakai laptop pinjaman dari tetangga. Ayah pasti capek banget kan? Sini, Dian buatin teh hangat untuk ayah.
0: Ya, Dok. Terima kasih ya. Oh iya, ini ada uang. Kamu berikan ke Mbak Dina buat bayar praktikumnya besok pagi ya. Bilang sama Dina, jangan mikirin biaya lagi. Fokus aja kuliahnya biar cepet lulus.
1: Ya, Dian sering dengar di pasar dari tetangga ya. Katanya, ayah sering disindir orang-orang. Karena ayah cuma guru honorer yang naik sepeda tua. Terus, sorenya jadi kuli angkut. Kenapa sih ayah nggak membiarkan kami berhenti kuliah aja ya? Dan gantian kerja buat bantu ayah. Kami nggak tega ya.
0: Dian, dengar ayah. Bahu ayah ini memang sudah tua, tapi masih cukup kuat untuk menyangga masa depan kalian berempat. Orang mau bicara apa, biarkan saja. Kuliah yang pintar. Hadiah terbesar buat ayah itu bukan motor baru, bukan harta. Tapi melihat kalian berempat memakai toga wisuda. Ini sudah cukup membayar semua keringat ayah. Hapus air matamu ya, Dok.

0: tahun demi tahun berganti, rantai sepeda tua Pak Asman sudah diganti entah berapa belas kali. Ban sepedanya pun sudah penuh dengan tambalan. Anak pertamanya lulus, disusul anak kedua, lalu anak ketiga. Setiap kali satu anaknya lulus, Pak Asman hanya bisa sujud syukur di pojok kamar, menangis tanpa suara agar anak-anaknya tidak melihat betapa hancur fisiknya demi mereka. Dan hari ini adalah puncaknya, kayuhan terakhir dari garis finis pejuang Pak Asman. Dalam gedung wisuda universitas negeri terbesar di kota itu, Dian, si anak bungsu, berdiri di atas podium sebagai lulusan terbaik. Di barisan kursi wali murid paling belakang, duduklah Pak Asman dengan batik, satu-satunya yang ia punya. Wajahnya tampak amat tua, namun matanya bersinar terang.
1: Hadirin dan para dosen yang saya hormati, keberhasilan ini adalah milik lelaki yang luar biasa yang saat ini duduk di kursi paling belakang gedung ini. Banyak orang mengatakan guru honorer dengan gaji yang kecil tak akan mampu menyekolahkan anaknya hingga tinggi. Terlebih, ayah kami hanya mengendarai sepeda tua yang sering dicemooh orang. Tapi di atas pedal sepeda tua yang berkarat itu, ayah membonceng masa depan kami berempat. Hari ini saya, anak bungsu dari empat bersaudara, berdiri di sini sebagai serjana, melengkapi kakak-kakak saya yang telah lulus. Kami berempat dipersembahkan oleh seorang pahlawan tanpa tanda jasa yang mengendarai sepeda tua. Terima kasih, Ayah.
2: Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Anak-anakku, kalian berhasil

Derajat manusia tidak ditentukan dari apa yang ia kendarai ke tempat kerja, melainkan seberapa jauh ia mampu mengantarkan orang-orang yang ia cintai menuju gerbang kesuksesan. Pak Asman, sepeda tuanya, dan 4 jubah wisuda anaknya adalah bukti bahwa keikhlasan tak pernah mengkhianati hasil.

Pasti pernah dong melihat baju dengan tambalan di bagian siku atau yang sering disebut dengan elbow patch. Elbow patch adalah tambalan kain yang dijahit pada bagian siku pakaian seperti jaket, sweater, ataupun kemeja. Tambalan ini biasanya terbuat dari bahan yang tahan lama seperti kulit atau kain tebal. Mungkin kebanyakan orang berpikir tambalan tersebut sebagai pemanis agar kaos terlihat keren. Tapi sejarah mengatakan kalau kain ekstra di bagian siku punya makna lebih dari sekedar keren-kerenan. Tambalan di siku baju sebenarnya diawali pada tampilan baju militer untuk melindungi siku prajurit militer yang menjadi penopang saat diharuskan merangkak dalam perang. Barulah pada tahun 50-an, mahasiswa universitas di Amerika mengadopsi tampilan siku tersebut ke pakaiannya dan mengembangkannya sebagai tren fashion sesungguhnya.

0: Selamat malam dan terima kasih sudah mendengarkan siaran Pro 2 FM di hari ini.
1: Dan kami akan mengudara esok pagi jam 5. Selamat malam dan selamat beristirahat.
2: Dari gedung RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani, inilah Pro 2 FM.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: pagi dan salam kreatif. Dari Gedung RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani,
1: Pro 2 FM mengudara di frekuensi 96.8 MHz.
2: Selamat mendengarkan siaran Pro 2 hingga jam 12 malam. Terimalah salam dari kami.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Dari Jalan Ahmad Yani 11, Pro 2 FM hadir membelah angkasa Merauke.
2: Terbaik kamu
3: Pro 2 FM.
4: Motivasi rohani.
5: Motivasi rohani.

Shalom sahabat kreatif yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Motivasi rohani di pagi ini saya beri judul Setialah kepada Allahmu, yang saya angkat dari Alkitab Perjanjian Lama Hosea pasal 2 ayat 17 sampai dengan 22. Hosea menggambarkan ketidaksetiaannya kepada Tuhan berdasarkan keadaan di dalam rumah tangganya sendiri yang hancur karena ketidaksetiaan istri, sebagaimana Gomer istrinya tidak setia kepadanya. Begitu pula umat Tuhan yang tidak setia kepada Tuhan. Karena perbuatan itu Israel dihukum. Sedemikian kasih Tuhan yang tidak dapat memutarbalikkan keadaan hidup mereka, sedemikian pula kasih Tuhan tetap ada dan tidak pudar. Ia akan memberikan mereka dan menarik kembali, lalu memperbaiki hubungan mereka dengan Dia. Kesetiaan saat ini menjadi barang langka. Ia tidak lagi digemari karena mungkin kesetiaan dimengerti sebagai keterikatan ruang dan gerak serta kefasikan. Inilah sebuah fenomena dalam hidup yang menggambarkan betapa sulitnya menjalankan dan mempertahankan kesetiaan. Kesetiaan pertama-tama tidak boleh dimengerti sebagai kesetiaan pada aturan dan tugas, karena itu merupakan satu bentuk pemenuhan sederetan daftar kewajiban, dan hanya untuk menjadi satu bentuk formalitas saja. Kesetiaan yang ditawarkan Yesus dalam kesetiaannya di kayu salib adalah model yang harus kita miliki dan kita pertahankan dalam hidup kita. Ia yang adalah Allah setia melayani kita dengan mengambil rupa sebagai hamba, bahkan sebagai hamba yang tergantung di atas kayu salib. Kristus bukan saja menjadi contoh terbaik dari sebuah kesetiaan, Ia juga menunjukkan bahwa kesetiaan itu menyelamatkan dan membebaskan. Penderitaan dan kemelut hidup tidak boleh meruntuhkan tekad untuk bertahan dalam kesetiaan. Jika kita sadar kemana kesetiaan itu bermuara dan untuk apa kesetiaan itu, alangkah indahnya hidup ini jika kita yang adalah manusia setia kepada Allah dalam segala hal dan setia untuk melakukan semua pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita. Semoga inspirasi rohani di pagi ini berkenan untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.

0: Aku Christine, sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
1: Sama-sama suka bernyanyi. Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup damai dengan menerima perbedaan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Bagi setiap umat muslim di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau hajah di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini, karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak, hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut, lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air, dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu, pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arum manis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Spanya. Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Padahal.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

카메라 보고 웃으면서 하나 둘 셋 예쁘게 네 좋습니다.

Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi seneng, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

Akhir-akhir ini, terutama dalam konteks pemilu, sering kita dengar istilah dinasti politik dan politik kekerabatan. Sebenarnya adakah perbedaan dua istilah tersebut? Dikutip dari tulisan berjudul Politik Dinasti di Indonesia, Sejarah dan Dampaknya bagi Demokrasi, karya Dr. Titin Purwaningsih, dinasti politik adalah upaya melakukan hegemoni kekuasaan dengan cara menempatkan anggota keluarganya dalam jabatan politik. Jumlahnya paling sedikit 4 orang serta lebih dari 2 generasi. Sedangkan politik kekerabatan merupakan upaya mempertahankan kekuasaan dengan menempatkan anggota keluarga dalam jabatan politik di sebuah pemerintahan. Namun, bukan didasarkan pada kemampuan yang dimiliki atau sesuai dengan prosedur yang disepakati. Alasan utama yang mendasarinya adalah karena terdapat hubungan kekerabatan, baik dari keturunan maupun ikatan perkawinan.

0: Selamat pagi, teman Pro 2.
1: Bikin pagi kamu makin seru.
0: Pada.
2: Pada selamat pagi teman Pro2 menemani suasana pagi yang cerah ini ya teman. Ini tentang kolagen. Ya kalau dengerin kata kolagen pasti dalam benak kamu, mindset kamu itu kulit ya teman Pro2, untuk kulit. Tapi ternyata ada manfaat lainnya juga yang bisa didapatkan untuk kita punya tubuh ya. Dari kolagen itu sendiri. Apa saja nih teman Pro2? Nah jadi kolagen ini sering muncul dalam pembahasan tentang kulit, jadi terutama produk perawatan dan suplemen kecantikan. Namun protein ini sebenarnya memiliki peran yang jauh lebih luas bagi tubuh. Ya kolagen sendiri ya teman merupakan salah satu protein utama yang menyusun jaringan tubuh. Dan keberadaannya dapat ditemukan pada kulit, tulang, tendon, ligamen, tulang rawan, hingga jaringan ikat. Pada kulit sendiri, kolagen ini membantu menjaga kekuatan dan struktur sehingga kulit tetap memiliki elastisitas. Nah, jadi ini yang membuat kolagen ini sering dikaitkan dengan tampilan kulit yang sehat dan awet muda. Selain itu juga teman, protein tersebut berperan ya dalam menjaga struktur berbagai bagian tubuh. Pada tulang misalnya, kolagen menjadi salah satu komponen penting yang memberikan kerangka bagi mineral pembentuk tulang. Tubuh sebenarnya mampu membuat kolagen sendiri dengan memanfaatkan asam amino dari makanan. Nah, proses pembentukannya juga ini membutuhkan vitamin C yang berperan dalam produksi kolagen. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh menghasilkan kolagen secara alami dapat mengalami penurunan ya. Dan kondisi tersebut turut berkaitan dengan perubahan kulit, seperti berkurangnya elastisitas dan munculnya kerutan. Paparan sinar ultraviolet juga ya, ini dapat memengaruhi kolagen pada kulit. Jadi kebiasaan merokok menjadi faktor lain yang dapat mempercepat kerusakan kolagen dan memengaruhi kondisi kulit. Nah karena perannya bagi tubuh ya teman, kebutuhan kolagen tidak harus selalu dipenuhi melalui produk khusus. Makanan seperti ikan, ayam, telur, kacang-kacangan, jeruk, dan jambu biji ini dapat menjadi bagian dari pola makan yang membantu memenuhi zat gizi untuk pembentukan kolagen. Kolagen juga tersedia dalam berbagai produk konsumsi seperti bubuk, minuman, dan suplemen. Nah, setelah dikonsumsi, kolagen akan dipecah oleh sistem pencernaan menjadi peptida dan asam amino sebelum digunakan tubuh. Sejumlah penelitian juga menemukan ya teman bahwa suplemen kolagen berpotensi memberikan manfaat terhadap kondisi kulit. Namun hasil penelitian ini masih beragam ya, sehingga manfaat tersebut tidak dianggap sama untuk setiap orang. Pada akhirnya kolagen bukan hanya soal kecantikan atau kulit ya yang terlihat awet muda. Protein ini merupakan bagian penting dari struktur tubuh yang bekerja bersama berbagai zat gizi untuk menjaga jaringan tetap berfungsi dengan baik gitu. Sekarang kan juga ada banyak suplemen kolagen ya teman Pro2, jadi tidak hanya untuk kulit tapi punya dampak yang lain juga ya. Oh, yaitu tulang, kemudian juga tulang rawan. Kalau kulit yang kita lihat mungkin ya, kalau kulit pasti udah dengan jaringan kulitnya juga ya, menyehatkan seperti itu. Dan memiliki protein juga. Iya, dari kolagen itu sendiri yang menjadi proteinnya itu yang menjaga struktur berbagai bagian tubuh gitu, kayak tulang. Kolagen menjadikan salah satu komponen penting yang memberikan kerangka bagi mineral pembentuk tulang gitu. Dan ada vitamin C-nya juga dalam produksi kolagen itu sendiri. Okay. Itu dia satu info yang udah kita bagikan ya, menemani kalian semuanya di pagi hari ini. Jangan kemana-mana, nanti lanjut lagi ya. 8:30 nanti ada info cuaca yang bakal kita bagikan memenuhi suasana aktivitas kamu di pagi hari ini ya. Pagi yang cerah, pagi yang semangat buat teman Pro2 semuanya. Bersama saya Kakak Frankie di Spada.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: Selamat pagi, teman Pro2. Bikin pagi kamu makin seru. Pada cuaca hari ini. Info cuaca Pro2.
1: Terima kasih masih di Sepada. Selamat pagi teman Pro2. Dan seperti biasa udah 8:30, kita update dulu untuk perakiran cuaca wilayah Merauke dan sekitarnya. Tersambung perakirawan dari stasiun meteorologi MOPA Merauke ada Yunita. Selamat pagi Kak Yunita.
2: Selamat pagi Kak Frankie.
1: Kabarnya gimana pagi yang cerah ini?
2: Baik Kak.
1: Baik, Alhamdulillah. Silakan nih untuk informasi perakiran cuaca selengkapnya nih.
2: Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi teman Pro2 RRI Merauke dimanapun kalian berada, semoga tetap sehat, tetap semangat, berjumpa lagi dalam segmen informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya edisi hari ini Selasa 8 September 2026 bersama saya Yunita, perakirawan cuaca dari stasiun meteorologi MOPA Merauke. Untuk kondisi cuaca wilayah Kabupaten Merauke pagi hari ini umumnya terpantau cerah berawan, begitu pula untuk sepanjang hari nanti akan didominasi oleh kondisi cuaca cerah berawan, di mana suhu udara diperkirakan berkisar antara 21 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 55 hingga 90%. Arah angin permukaan di wilayah Kabupaten Merauke umumnya bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan angin rata-rata berkisar antara 10 hingga 35 km per jam. Berikutnya informasi perakiraan tinggi gelombang. Untuk perairan Asmat diperkirakan tinggi gelombangnya berkategori tenang dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,25 hingga 0,5 meter. Untuk perairan Yosudarso dan perairan Merauke diperkirakan tinggi gelombangnya berkategori rendah dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1 meter. Untuk Laut Arafuru Timur diperkirakan tinggi gelombangnya berkategori rendah dengan ketinggian gelombang berkisar antara 1 hingga 1,25 meter. Berikutnya informasi pasang dan surut air laut untuk perairan Merauke dan sekitarnya. Untuk pasang maksimum diperkirakan akan terjadi pada ketinggian 4,1 meter pada jam 12 waktu Indonesia Timur siang hari ini dan 4,6 meter pada jam 21 waktu Indonesia Timur atau jam 9 malam nanti. Sementara untuk surut minimum diperkirakan akan terjadi pada ketinggian 3,6 meter pada jam 16 waktu Indonesia Timur atau jam 4 sore dan 0,8 meter pada jam 6 waktu Indonesia Timur esok pagi. Sementara untuk perakiran cuaca esok hari Rabu 9 September 2026, esok hari cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya umumnya diperkirakan cerah berawan. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat menunjang aktivitas semua Pro2 sekalian. Terima kasih atas perhatiannya, kembali ke Kak Franky di Pro2 RRI Merauke.
1: Baik Kak Yunita, jadi cerah berawan pagi ini demikian pun juga siang, malam, dan dini hari. Jadi seharian cerah berawan demikian pun juga besok ya.
2: Iya.
1: Baik, terima kasih untuk informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Selamat bertugas kembali, sehat terus, selamat pagi.
2: Terima kasih kembali, selamat pagi.
1: Ya itu dia Yunita, perakirawan dari stasiun meteorologi MOPA Merauke yang sudah menginformasikan perakiran cuaca wilayah Merauke dan sekitarnya. Dan seharian Merauke akan mengalami cerah berawan.

Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, Stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Sepada, selamat pagi teman Pro 2, sudah mau jam 9. Jadi kita sudahi dulu nih untuk Sepada ya. Dan nantinya setelah ini ada Hitlist, jam 10 info Pro 2. Saya Kakak Franky masih temenin teman Pro 2 di pagi yang cerah ini. Semoga memberikan semangat, memberikan rejeki dan kelancaran, kemudahan ya segala aktivitas yang kamu lakukan ya. Yang di jalan juga hati-hati, yang di pasar, yang di toko, yang di kios, ataupun juga yang ada di rumah, selamat berapa saja. Semoga selalu bahagia. Jangan kemana-mana, tetap stay on terus ya. Lagu-lagu terhits nanti bakal kita bagikan, kita hadirkan, kita klik buat kamu selama sejam di Hitlist jam 9 sampai jam 10.

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas, sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang